0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Prodo, balik lagi di obrolan sepada ya, bareng aku Ita Saputri. Nah, kalau kita ngomongin soal pemimpin, sering banget yang kebayang itu sosok yang tegas, yang berani ambil keputusan dan juga punya pengaruh besar. Tapi menariknya, sekarang makin banyak perempuan yang tampil jadi pemimpin di berbagai bidang ya, teman Prodo. Mulai dari organisasi, terus juga dunia kerja, sampai di ruang-ruang pengambilan keputusan. Artinya memang perempuan hari ini bukan cuman jadi bagian dari perubahan, tapi juga jadi penggeraknya. Nah, teman Prodo, pagi ini kita bakal ngobrol soal perempuan sebagai pemimpin masa depan, dan sudah hadir bareng aku di studio ada Nika De Abigail Emilia Putri selaku anggota KNPI Buleleng. Halo, selamat pagi Abigail.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik banget.
0: Terima kasih ya sudah bersedia hadir di obrolan sepada. Nah, kita kalau ngomongin soal perempuan nih Abigail, sebagai pemimpin masa depan, menurut kamu kenapa sih kok topik ini penting banget tuh kita bahas?
1: Perempuan sebagai masa depan itu bukan cuman cita-cita atau angan, tapi kita sebagai perempuan memang punya value untuk berdaya. Dan kita punya kesempatan gitu, untuk jadi sesuatu yang besar, punya kesempatan, punya hak untuk bercita-cita sesuai dengan keinginan kita. Jadi pemimpin itu bukan cuman sekedar kita berada di posisi tertentu, tapi ketika kita udah bisa menjadi diri kita sendiri, itu udah jadi pemimpin untuk diri kita sendiri gitu.
0: Wah, menarik ya teman Prodo, ternyata bicara soal kepemimpinan perempuan itu bukan cuma soal jabatan, tapi juga soal kesempatan dan keberanian untuk tampil. Nah, nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: Kitchen punya Instagram kan? Mm-mm. Facebook punya kan? Mm-mm. WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita masih ngobrol soal perempuan sebagai pemimpin masa depan bareng Abigail dari KNPI Buleleng Teman Pro 2. Sekarang ini sebenarnya makin banyak perempuan yang berani tampil memimpin, tapi di sisi lain masih ada juga stereotip atau anggapan-anggapan tertentu yang kadang-kadang bikin perempuan ragu untuk melangkah. Nah, kalau menurut Abigail sendiri, menurut pengalaman atau mungkin pengamatan kamu, tantangan terbesar perempuan ketika ingin menjadi pemimpin itu biasanya apa sih?
1: Seperti yang Kak mention tadi tentang stereotype, itu aku masih ngerasain banget karena aku join UKM di kampus dan itu pernah sebagai mencalonkan diri sebagai ketua nih. Tapi ada banyak orang yang kayak ragu gitu sama perempuan. Dan itu menjadi tantangan yang cukup besar sih untuk kita sebagai perempuan. Karena melawan stereotip itu berarti kita melawan banyak orang kan, dan itu jadi kita jadi sulit untuk percaya diri. Tapi ketika kita berani memutuskan, rasanya stereotip itu bisa jadi angin lalu aja gitu. Jadi kita harus fight sama pendirian kita untuk berani, untuk bisa mengesampingkan stereotip yang ada.
0: Oke, okay. Apakah masih ada stigma atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk memimpin, Abigail?
1: Menurut aku masih, karena seperti yang kita tahu, lapangan untuk pemimpin itu rasanya masih dominan diisi oleh laki-laki. Jadi ketika perempuan ada di dalamnya, itu dia merasa seolah-olah sendiri. Sehingga stigma dan stereotip tadi itu masih kental dan kuat terjadi. Tapi dengan perkembangan zaman yang sekarang, kita udah banyak melihat tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa hebat, dan udah menjadi pemimpin yang pantas kita sanjung dan dukung gitu. Jadi kita sebagai perempuan lain juga berhak untuk ikut serta dan mengambil bagian kita sebagai pemimpin.
0: Oke, ternyata perjalanan perempuan menuju posisi kepemimpinan itu juga punya cerita dan tantangan tersendiri ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di obrolan sepadah.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Anda. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Bye.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih dengerin kita di obrolan sepada. Aku masih bareng Abigail dari KNPI Buleleng. Kita lagi ngobrol soal perempuan dan kepemimpinan di masa depan. Ya, kalau kita ngomongin pemimpin masa depan, tentunya prosesnya itu nggak instan. Perlu belajar, pengalaman, dan juga keberanian untuk terus berkembang. Nah, Abigail, menurut kamu skill atau kualitas apa sih yang penting dimiliki perempuan kalau ingin jadi seorang pemimpin?
1: Untuk jadi seorang pemimpin, kualitasnya ada banyak. Karena jadi pemimpin itu bukan di satu bidang aja. Ada banyak bidang yang bisa kita sebagai pemimpin, seperti itu. Jadi kualitasnya ada banyak banget. Tapi kualitas mendasar yang perlu kita ketahui adalah kita harus bernilai. Dimana bernilai aku maksud ini adalah kita tahu apa yang kita harus lakukan. Ketika kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, kita jadi bisa mengetahui arah kemana sesuatu yang kita pimpin itu akan berlabuh gitu.
0: Oke. Buat perempuan muda sekarang, langkah kecil apa sih yang bisa mulai dilakukan dari sekarang supaya siap untuk menjadi pemimpin di masa depan?
1: Harus banyak belajar sih menurut aku, Kak. Karena belajar itu bisa banyak hal, bisa baca buku atau belajar di sekolah. Jadi orang yang berpendidikan itu penting banget sih menurut aku, karena kita sebagai seorang itu bisa dinilai qualified ketika kita berpendidikan. Tapi ada banyak faktor juga kenapa seorang itu memiliki keterhambatan terhadap pendidikan. Dan itu gak apa-apa, kita bisa belajar dari banyak hal, dari banyak tempat, dan dari banyak orang gitu.
0: Oke. Ternyata ya teman Pro 2, perempuan jadi pemimpin itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau terus untuk belajar dan juga berproses. Nah, nanti kita akan balik lagi, kita akan masuk di segmen terakhir dan ngobrol soal harapan perempuan muda di masa depan itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM siar aja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang Tema Pro 2 kita lihat juga ya, kalau banyak perempuan yang muda yang mulai aktif di organisasi, di komunitas, bahkan terlibat dalam kegiatan sosial dan kepemudaan, ini tuh jadi tanda kalau ruang kepemimpinan untuk perempuan itu semakin terbuka. Nah, Abigail, menurut kamu seberapa penting sih organisasi seperti KNPI dalam membuka ruang bagi perempuan untuk belajar memimpin?
1: Di organisasi manapun, termasuk di KNPI, rasanya semuanya pasti akan memberikan kesempatan untuk belajar. Tapi sebagai aku anggota dari KNPI, KNPI itu organisasi yang positif untuk mendukung aku memimpin. Dan contohnya sini, aku ada di sini tuh karena diberi kesempatan. Ini kali pertama aku ngisi di radio RRI, ini kali pertama aku di sini. Dan itu menurut aku bukti positif kalau KNPI itu selalu memberikan kesempatan untuk belajar dan kita bisa jadi apapun dan terbuka gitu.
0: Dari pengalaman kamu sendiri di organisasi, apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat tentang kepemimpinan?
1: Yang paling berharga itu bertemu banyak orang sih. Karena kalau kita ngegabung organisasi, rasanya nggak akan bisa berinteraksi dengan sebegitu banyaknya orang. Dan ketika kita udah berinteraksi dengan banyak orang, kita jadi paham kalau di dunia ini ada banyak banget watak, ada banyak banget sifat, ada banyak banget perilaku. Dan dari situ kita bisa belajar untuk bisa lebih memahami. Karena jadi pemimpin menurut aku bukan cuman jadi yang ada di atas, tapi juga gimana paham gitu.
0: Okay. Kalau boleh kasih pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini, khususnya perempuan muda yang mungkin masih ragu untuk tampil atau memimpin, apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Untuk perempuan yang mau jadi pemimpin atau mau jadi apapun, coba aja, itu aja sih.
0: Okay. Kita punya beberapa pertanyaan di WhatsApp yang sudah masuk di 081139-91054. Ada Rani. Halo Kak Abigail, kadang perempuan pengen aktif di organisasi atau jadi pemimpin tapi suka minder duluan. Menurut kakak, gimana cara ngilangin rasa kurang percaya diri itu?
1: Cara ngatasin rasa kurang percaya diri ya? Menurut aku, aku tempat beberapa kali lihat di kutipan di media sosial, katanya orang yang gak percaya diri itu adalah orang yang paling percaya diri di dunia. Karena dia merasa kalau semua orang merhatiin dia, sebenarnya gak juga. Jadi anggap aja orang gak terlalu peduli sama kita, jadi kita lakuin aja apa yang kita mau dan berani coba, itu aja sih.
0: Okay. Ada Dika juga yang bertanya, apakah perempuan harus punya gaya kepemimpinan yang sama dengan laki-laki atau justru perempuan punya cara memimpin yang berbeda?
1: Mau sama ataupun beda itu bebas sih, karena gaya pemimpinan itu ada banyak banget ya, dan itu harus sesuai sama apa yang dia pimpin sih. Jadi gak harus sama, gak harus beda juga. Jadi itu menyesuaikan sama keadaan dan posisinya dia di tempat itu.
0: Okay. Satu pertanyaan terakhir dari Putri. Kak Abigail, kalau perempuan ingin mulai belajar memimpin dari sekarang, kira-kira langkah paling sederhana yang bisa dilakukan itu apa?
1: Bergabung ke organisasi sih, karena lewat organisasi itu yang tadi aku bilang bisa berkesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, bisa berkesempatan untuk tahu lebih banyak tentang apa yang kita pimpin gitu. Jadi berorganisasi lah.
0: Wah, Teman Pro 2, obrolan pagi ini seru banget ya. Dari sini kita jadi ingat kalau kepemimpinan itu sebenarnya tidak mengenal gender. Siapapun bisa menjadi pemimpin selama punya keberanian, komitmen, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih Abigail, waktunya sudah berbagi cerita dan pandangan pagi ini di Spada. Semoga obrolan ini juga jadi inspirasi untuk Teman Pro 2, khususnya perempuan muda, untuk berani memimpin, untuk berani bermimpi, berani melangkah, dan mungkin suatu hari nanti jadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Terima kasih yang sudah dengerin obrolan Spada hari ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan Spada berikutnya.

remaja negara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaran Raja.

Metro 2 Singaraja. Fun.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman Pro 2, kalau kamu termasuk yang hobi scroll-scroll video pendek, siap-siap ya. Soalnya persaingan platform media sosial makin seru. Setelah TikTok sukses dengan berbagai fitur kreatifnya, sekarang ada YouTube Shorts yang juga terus berbenah supaya pengalaman bikin konten jadi makin mudah dan juga menarik. Baru-baru ini YouTube menghadirkan sejumlah fitur baru di Short yang tampilannya dan cara kerjanya juga makin mirip sama TikTok. Mulai dari fitur yang mengatur posisi klip dengan lebih presisi, nambahin stiker, template yang lebih interaktif, sampai kemudahan menyisipkan musik dan efek ke dalam video. Tujuannya tentu supaya proses editing bisa dilakukan langsung dari aplikasinya tanpa ribet ya. Dan dengan pembaruan ini, para kreator konten juga punya lebih banyak pilihan untuk membuat video yang kreatif dan menarik perhatian. Persaingan platform memang makin ketat, tapi buat para pengguna justru makin banyak fitur yang bisa dimanfaatin untuk berkarya.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Untuk kamu teman Produa yang hobi bikin konten video, ada kabar menarik nih. Aplikasi edit video populer CapCut resmi kerjasama dengan Gemini, chatbot AI milik Google. Nantinya kamu bisa mengedit foto dan video itu langsung dari dalam Gemininya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi mulai dari cari ide, bikin naskah, menghasilkan gambar atau video AI, sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simpel, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin praktis.

0: Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Dan pastinya jangan kemana-mana dulu, nanti akan ada santai siang sampai dengan jam 3 sore ya. Pokoknya dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: bocil.
1: Bocil.
0: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Wayan Masdana menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas, sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Dia juga menekankan pentingnya perawatan rutin agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya, perbaikan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan rusak berat atau viral di media sosial. Informasi terakhir, Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia, PBFI Buleleng terus mempersiapkan dua atlet terbaiknya yang akan mewakili Indonesia pada kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kedua atlet tersebut adalah Komang Gading Darmawan di kelas binaraga 75 kg dan Dewa Putu Bayu di nomor atletik fisik. Ketua Umum PBFI Buleleng Imade Widiasa Pasputra mengatakan persiapan atlet telah dilakukan sejak usia Parprov 2025. Selain latihan fisik, atlet juga menjalani pengaturan pola makan, nutrisi, dan pembinaan mental agar mampu bersaing di tingkat Asia. Pelatih Kepala PBFI Buleleng Putu Wardika menegaskan disiplin menjadi kunci utama keberhasilan atlet binaraga. Kesalahan kecil dalam pola makan maupun manajemen kondisi tubuh menjelang pertandingan dapat memengaruhi performa atlet saat tampil di atas panggung. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, aku hadir lagi dan tentunya di Santai Siang bareng aku Irana Mora sampai nanti jam 3. Seperti biasa kita awal dulu dengan request ya teman Pro 2. Sedia aku sebelum hujan. Aduh, sedia payung sebelum hujan. Itu mah pepatah lama mengatakan, kalau sekarang mah it gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ini ada yang request, langsung aku puterin jadi lagu pembuka ya teman Pro 2, untuk Sylvia yang minta lagu ini, mudah-mudahan udah puas aja. Lanjut, ada lagi ya, dari Intan minta lagunya Blackpink, Forever Young ya. Ada siapa lagi kak di sini? Oke, hai kak. Dari Siska minta lagunya Salma Salsabil Hachu buat Kak Iran, makasih. Oke, ini our new entry ya. Terus ada siapa lagi? Hai Kak, dari Dian minta lagu The Massive Entah featuring Iwan Fals. Makasih ya Kak Iran. Oke, sama-sama dong. Nanti aku bakal puterin dengan senang hati ya, buat kamu yang tentunya pengen banget dengerin lagu favorit kamu. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Udah pada siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya udah, this is Blackpink dengan Forever.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Pro 2, entah apa nih ya. Entah kapan kamu ikutan WhatsApp, langsung aja ke 08 1139 1054 ya. Karena aku bakal puterin lagu yang kamu request. Makanya langsung aja kirim ke WhatsApp. Jangan malu-malu, yang penting sebutin aja nama kamu siapa, lagu pilihan yang mana ya. Nanti aku bakal masukin playlist, aku puterin deh, oke? Okay? Sama nih kayak Eka yang minta lagunya Saul Priyadi serta Mulia. Apakah ada yang ulang tahun Eka, yang mudah-mudahan nanti aku puterin bisa lagunya, aku masukin playlist. Hai Eka, dari Caca minta lagunya Libyanka yang People. Oke, siap. Hai Kak Iren, halo. Dari Mimi minta lagunya Billy Simpson yang Sendiri nanana gitu ya. Oke, siap. Nanti aku puterin satu persatu. Sabar ya, tolong antri dan tertib ya, sesuai nomor antrian. Aku puterin Saul Priyadi dulu dengan serta Mulia.
1: Juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang.

Okay, teman Pro 2, ada Wina minta lagunya Halestein, Feel dengan Back to Life buat Kak Iren, makasih ya. Ada Joe minta lagunya Sirna dari Keljo, makasih buat Kak Iren. Okay. Ada Odi minta lagunya Benson Boone, In the Star buat Kak Iren, makasih. Sama-sama, nanti aku masukin playlist ya. Ditunggu lagunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sunday mornings were your favorite.

Well, teman Pro 2, makasih banyak untuk semua yang udah ikutan request. Dan kalau belum bisa ya ikutan gabung nanti malam, boleh di request time ya, atau mungkin besok juga boleh di jam yang sama bareng aku ya. So, masih bareng Pro 2 RR Singa Raja, bareng aku Irana Mora juga di Santai Siang sampai jam 3 nanti. Pokoknya aku bakal temenin dengan lagu-lagu sambil nemenin aktivitas kamu siang ini. Oke, tetap di Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak.
0: Ya kamu gimana? Enak nggak?
1: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
0: Bentar, aku lagi nungguin nih.
1: Dias kan nggak kesini.
0: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
1: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi sama aku di Santai Siang. Dan aku mau ngajak kamu semuanya deh ya. Kalau kita ngomongin perkembangan dunia bisnis kan ini pesat banget ya. Ada beragam peluang usaha yang cocok banget untuk pemula yang tentunya semakin terbuka lebar yang bisa direalisasikan. Apalagi memulai usaha di usia muda ini adalah langkah yang tepat untuk meraih financial freedom ya. So, dengan semangat, motivasi dan kreativitas yang dimiliki, maka kamu sebagai anak muda bisa mengembangkan kemampuan berwirausaha ya. Selain itu didukung dengan canggih teknologi saat ini, maka kamu dengan mudah bisa mewujudkan berbagai ide usaha yang menjanjikan di masa depan. So, contoh ide usaha kecil-kecil untuk pemula bisa dari jasa pembuatan konten. Karena memang media sosial menjadi platform yang marak banget digunakan dan sangat diminati oleh banyak orang, utamanya para anak muda ya. Nah, fenomena inilah yang bisa kamu manfaatkan untuk merintis bisnis, yakni jasa pembuatan konten. Nah, ide bisnis pemula untuk anak muda ini tidak memerlukan dana yang besar, tetapi kamu harus punya tools ya, perangkat dan kemampuan yang memadai untuk menunjang pekerjaan itu. Kalau bisnis kamu udah berkembang, kamu bisa tuh nawarin beragam paket pembuatan konten untuk pelanggan.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pro 2, kalaupun udah banyak yang mengembangkan, kamu mungkin bisa mencoba satu bisnis ini ya, thrift shop. Nah, memang fashion ini jadi lini usaha yang cukup menjanjikan. Salah satu bisnis online pakaian yang berkembang yakni thrift shop ya. Gak cuma pakaian sih sebenarnya, kamu bisa menjual item fashion lain kayak tas, sepatu, topi ya. Usaha kecil-kecilan untuk pemula ini memang gak memerlukan dana yang terlalu besar ya. Kamu mungkin bisa membeli produk pakaian yang dijual secara karungan ya, 50-100 pakaian dengan harga kurang lebih 1 juta. Nah, kamu perlu tuh memilah dan memilih satu karung pakaian yang dibeli, kemudian mencucinya dulu sampai bersih dan wangi ya. Jadi bisa deh memulai usaha kamu. Nah, bisnis selanjutnya adalah fotografer. Mungkin kalau kamu hobinya, kamu bisa dapat menjadikan bidang fotografi sebagai profesi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kamu perlu buat sebuah portofolio yang menarik yang berisi hasil jepretanmu ya. Tujuannya biar pelanggan tuh bisa melihat kemampuan fotografi yang kamu kuat saya pastinya, dan bisa mengunggah di media sosial tentunya, foto produk, wisuda, prewedding, dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya teman Pro 2 untuk kamu dalam membuka usaha kamu. Juga bisa yang namanya mencoba jual pulsa dan paket data. Nah, siapa sih yang gak perlu gitu ya. Jadi dari usaha, dari setiap orang kan udah punya handphone, perlu internet ya. Nah, ini paling penting, pulsa, paket data untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Berjualan pulsa dan paket bisa saja jadi satu bisnis pemula untuk kamu sebagai anak muda yang bisa dipertimbangkan, karena bisa dirintis sekalipun modalnya minim. Selamat mencoba.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

Yap, teman Pro 2, kalau kita bicara tentang bisnis pemula untuk anak muda, kamu jangan bingung-bingung, aku kasih referensi lagi ya, Coffee Truck ya. Jadi ini salah satu peluang usaha kecil-kecilan sih untuk pemula di bidang perkopian. Sekarang mah anak muda dikit-dikit ngopi, bray. Aduh, pusing nih pengen ngopi. Ini memang jadi tren populer ya. Nah, Coffee Truck ini memang termasuk usaha yang belum banyak pesaing. Bisnis kopi ini memungkinkan kamu untuk mengantar kopi langsung ke pelanggan di berbagai lokasi. Kamu juga bisa berinovasi untuk menciptakan terobosan baru di bidang perkopian. Makanya ide bisnis kopi ini bermodal kecil ya, patut dicoba. Kalau yang satu ini sih namanya Justip, jasa titip. Nah, kalau pengen buka bisnis online untuk pemula, Justip ini sekarang punya peluang yang bagus ya, karena bisnis ini awalnya dibuka cuma untuk saat bepergian keluar kota atau negeri, tapi sekarang bisnis musiman ini udah merambah ke event-event besar ya, kayak bazar, pameran, dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ketika memulai bisnis jasa titip ini. Misalnya komisi, komisi yang diterima ini nantinya bergantung pada harga atau jumlah pembelian barang ya. Jadi semakin banyak atau mahal harga barang yang dibeli, maka konsumsi komisi jasa titipnya semakin tinggi gitu ya. Jangan lupa juga untuk yang namanya dropship. Kalau kamu juga punya modal kecil yang gak mendukung untuk stok barang, jangan khawatir karena kamu bisa mencoba sistem dropship. Cara kerjanya itu gak terlalu susah ya. Sebagai wirausaha, kamu cuma perlu menawarkan barang ke konsumen terlebih dahulu, jadi gak perlu nyetok barang ya. Selain itu, kamu juga perlu memahami produk dan merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Langkah ini bertujuan supaya bisnis online untuk pemula milik kamu semakin berkembang.

akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Wah, kalau bisnis pemula sih masih banyak lagi sebenarnya ya. Misalnya jasa desain grafis, laundry, dessert box. Nah, itu bisa menjadi ide ya, ide bisnis pemula untuk anak muda yang cocok kamu jalankan. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisnis kamu lancar ya, sukses dan pastinya menghasilkan cuan.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya ini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, informasi kali ini dari dunia olahraga ya. Aku mau kasih kabar kalau tim junior Indonesia bakal berhadapan dengan unggulan pertama Thailand di perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 ya. Hasil ini didapat setelah Indonesia menempati posisi runner-up grup D di bawah Malaysia sebagai pemuncak klasemen. Jalan yang cukup terjal, tapi Garuda Muda menyatakan sudah memetakan kekuatan lawan dan siap untuk beradu di lapangan. Secara di atas kertas, Thailand bisa dibilang punya sektor yang harus diakui lebih unggul ya. Jadi Garuda Muda ini menjadi runner-up setelah harus mengakui keunggulan Malaysia di partai terakhir grup D Minggu 28 Juni 2026 berlaga di Yatsushiro City General Gymnasium Indonesia, takluk 1-2 dari skuad negeri jiran. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

0: Teman Pradua, informasi dari dunia olahraga berikut ya. Atlet lompat tinggi Muhammad Hamam menjadi sorotan terbesar hari kedua kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik dan Indonesia Open Championship 2026. Atlet asal Jawa Barat ini tampil luar biasa ya dengan melewati mistar setinggi 1,74 meter. Kejurnas hari kedua berlangsung di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 28 Juni 2026. Sejumlah rekor baru tercipta pada hari kedua Kejurnas, tapi lompat tinggi kembali memecahkan rekor. Nah, rekor lompatan tinggi sekitar 1,74 meter ini sekaligus memecahkan rekor nasional kelompok usia yang sebelumnya berada di angka 1,60 meter. Hama mengaku perjuangannya tidak mudah karena sempat mengalami kesulitan saat menjalani latihan teknik. Kembali aku baca informasinya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

Well, teman Pro 2, informasi kali ini ya datangnya dari kembali dari informasi dari dunia olahraga. Nah, kali ini aku ada kabar ya kalau 1000 atlet termasuk atlet 4 negara yang meramaikan Kejurnas Atletik 2026. Nah, teman Pro 2, kejuaraan nasional Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship ya, Jakarta 2026 resmi bergulir di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun, Jakarta Sabtu 27 Juni 2026. Ajang ini diikuti sekitar 1000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia serta atlet muda dari 4 negara. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Kejurnas mempertandingkan kelompok usia U16, U18, dan U20 untuk nomor putra maupun putri, sementara Indonesia U18 Open Championship diikuti atlet dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Menurut Luhut, kehadiran negara-negara tetangga ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas kompetisi atlet Indonesia dan sekaligus memperluas pengalaman para atlet bertanding di level internasional. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2, informasi terakhir dari dunia olahraga nih. Ada kabar ya kalau Russell ya, Jorge Russell menjuarai balapan F1 Grand Prix Austria setelah tentunya ini jadi juara dia ya teman Pro 2, si Russell ya tentunya setelah mempertahankan keunggulan sejak start. Hasil itu menghidupkan persaingan gelar sekaligus mengangkatnya ke posisi kedua klasemen pembalap. Russell langsung memimpin usai memulai balapan dari pole position di sirkuit Red Bull Ring pada Minggu 28 Juni 2026. Sementara itu Max Verstappen bangkit dari hasil buruk kualifikasi dengan menembus barisan depan. Kimi Antonelli sempat melebar beberapa kali pada lap awal, tapi pembalap sudah itu tetap menjaga peluang meraih podium hingga akhirnya ya Russell juara F1 GP Australia. Keren ya, aku kembali baca infonya dari RRI.co.id.

0: bucil.
1: Bila gak bucil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, kali ini aku balik lagi dan tentunya untuk informasi dari dunia hiburan ya atau entertainment, kita cek dulu ya. Sebenarnya ada kabar apa sih yang tentunya bisa aku sampaikan hari ini. Nah, kamu tahu gak sih teman Pro 2 kalau Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon ini mendorong pengembangan budaya lokal ya melalui berbagai medium kreatif biar semakin dekat dengan masyarakat. Medium itu meliputi film, teater, literasi, podcast, sampai konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026 Gemah Ripah Reloh Jinawi di Purwokerto Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Nah, ia menilai Banyumas punya kekayaan budaya yang beragam dengan nilai sejarah serta identitas yang masih terjaga sampai sekarang. Jadi Lengger Banyumasan, Calung Banyumasan, Ebek Kunci Seni Bengalan, Begalan, Ronggeng Banyumasan serta dialek Ngapak adalah menjadi kekayaan budaya daerah. Emang benar sih teman Pro 2 ya. Tentunya budaya-budaya lokal ini memang

diutamakan menghiasi ya, entah layar kaca, konten digital dan sebagainya. Karena kalau bukan kita yang bangga gitu ya sama budaya kita, siapa lagi? Jangan sampai diklaim dulu baru kita pada baru panas gitu kan ya. Nah, aku baca infonya dari rri.co.id.

Alright, teman Pro 2, ada kabar nih ya. Kalau ATEEZ, grup Ibrola K-pop ya, memasuki era emas lainnya karena berkat mini albumnya ya, yakni Golden Hour Part 5 atau Part 5 ini memasuki berhasil memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara yang ada di dunia. Jadi dilansir dari laman Sumpi ya, ATEEZ melakukan comeback pada Jumat 26 Juni pukul 1 siang di Korea Selatan dengan album itu dengan memiliki lagu utama Bad. Setelah dirilis ya, baik di mini album maupun lagu ini langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh Indonesia. Baiklah ya, keren lah pokoknya mah. Yaudah deh teman Pro 2, tentunya kita ucapkan selamat ya untuk ATEEZ. Dan mudah-mudahan buat kamu suka, yang suka lagunya juga jadi happy aja gitu kan ya, karena dia udah jadi memuncaki tangga lagu dengan Golden Hour Part 5 ya. Yeah.

0: buruan. Iya. Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Yes, teman Pro 2, kabar yang satu ini mah datangnya dari 50-50 ya. Jadi grup Kepo 50-50 umumin tuh perubahan jadwal tur konser mereka di wilayah Asia tahun 2026 yang mencakup pembatalan rencana pertunjukan di Indonesia. Jadi konser Still Low Bubble 2026 50-50 Asian Fan Can Tour sudah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute tour gitu ya. Jadi batal ke Indonesianya. Aduh, gimana nih teman Pro 2? Kecewa enggak sih?

dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

Aduh, teman pro 2 harusnya dari dulu ku hilang. Aduh, enggak. Jangan hilang teman pro 2, masih stay tune di sini karena aku punya informasi terakhir ya. Yakni dari Ariana Grande ini yang katanya lagi dekat ya, balik lagi dekat sama mantan pacarnya Ricky Alvarez setelah katanya putus dari aktor Ethan Slater. Nah, jadi mereka tuh kelihatan makan siang bersama sebelum konser tour Eternal Sunshine Grande di Austin, Texas 26 Juni 2026. Ya siapa tahu kan, temen aja dulu. Namanya berteman ya kan, enggak apa-apa sama siapa aja. Ya udahlah, aku juga enggak tahu apakah mereka celebek-celebek atau enggak. Yang jelas aku taunya aku harus mengakhiri kebersamaan nih teman pro 2 ya untuk sore ini. Sorry banget kalau ada salah-salah, dan kita ketemu lagi di santai siang berikutnya, yakni besok masih sama di santai siang teman pro 2. Terima kasih untuk semuanya yang udah ikutan, dan jangan lupa jangan kemana-mana karena sore ceria bakal ditemani sama kakak Zaki. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro
2: 2. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu. Bareng aku Zaki. Ya, info pertama teman Pro 2, kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Wayan Masdane menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Ya, info berikutnya teman Pro 2, Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Buleleng terus mempersiapkan dua atlet terbaiknya yang akan mewakili Indonesia pada Kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kedua atlet tersebut adalah Komang Gading Darmawan di kelas binaraga 75 kg dan Dewa Putu Bayu di nomor atletik fisik. Ketua Umum PBFI Buleleng Imade Widiase Pasputra mengatakan persiapan atlet telah dilakukan sejak usai Porprov 2025. Selain latihan fisik, atlet juga menjalani pengaturan pola makan, nutrisi, dan pembinaan mental agar mampu bersaing di tingkat Asia. Pelatih Kepala PBFI Buleleng Putu Wardika menegaskan disiplin menjadi kunci utama keberhasilan atlet binaraga. Kesalahan kecil dalam pola makan maupun manajemen kondisi tubuh menjelang pertandingan dapat mempengaruhi performa atlet saat tampil di atas panggung.

Yos, masih di sharekan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, tentunya masih di edisi hari ini ya, hari Senin 29 Juni 2026. Gimana nih kabar teman pro 2 di hari ini guys, dari pagi sampai menit ke 11 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga tetap happy, tetap semangat, baik-baik aja ya, dan tentunya tetap on fire menjalani aktivitas kamu di sore hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Bro, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau share buat kamu, semoga ini bisa menjadi motivasi juga teman Pro 2 ya, info olahraga daerah. Ada kabar yang benar-benar bikin bangga dari putra daerah Bali Utara ini, teman Pro 2. Atlet muda berbakat asal Buleleng, Barada Gede Iyana Nuwarte, ini baru aja sukses nyabet medali emas di ajang internasional ISKA Indonesia Open 2026 di Jakarta kemarin, teman Pro 2 ya. Pemuda kelahiran 8 Januari 2003 asal desa Anturan ini tampil gokil banget sejak babak awal sampai akhirnya bisa berdiri di podium tertinggi. Wah, salut pokoknya, sukses pokoknya buat Yana gitu ya. Dan keberhasilan luar biasa ini emang mantep banget guys. Pokoknya semoga bisa jadi pemicu ya, pemantik semangat buat kita-kita generasi muda lainnya di Buleleng, supaya juga tetap berani bermimpi dan juga kerja keras mengukir prestasi di kancah dunia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya info buat kamu tentang persiapan 17 Agustus, teman Pro 2. Jadi pemerintah Buleleng ini lewat Badan Kesbangpol, teman Pro 2 ya, lagi gencar-gencarnya memperkuat jiwa nasionalisme anak-anak muda. Kali ini giliran para calon paskibraka Kabupaten Buleleng tahun ini 2026 yang dapat pembekalan sosialisasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan di kantor Bupati Buleleng, teman Pro 2. Dan terkait hal itu juga nih, sesuai informasi yang aku kutip buat kamu semuanya sore hari ini dari laman rri.co.id, Kepala Kesbangpol Buleleng Bapak Nyoman Widiarte ini sempat negasin ya kalau program paskibraka ini guys bukan cuma soal latihan fisik aja ya, buat ngibarin bendera 17 Agustus aja, tapi kegiatan ini juga tempat wadah buat nyiapin calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang punya karakter Pancasila, terus juga disiplin, dan juga tentunya ini teman Roda punya rasa cinta tanah air yang kuat buat ngadepin tantangan ke depan. Wah keren sih ini.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Ya, teman Produ masih di sore ceria Produ Racing Raja teman terbaik kamu. Seru banget kali ini infonya guys. Suasana libur sehari kemarin ya setelah hari raya Kuningan di Kabupaten Jemberana ini meriah parah. Ribuan warga dari berbagai daerah langsung madatin sirkuit all in one di Pantai Pengambangan Negara teman Produ buat nonton langsung keseruan tradisi balapan kerbau dalam lomba Makepung Kapolda Bali Cup 2026 ya. Dan ajang keren ini tentunya untuk melestariin budaya asli Jemberana ini diikuti sama 254 pasang kerbau yang dibagi jadi regu Ijo Gading Barat dan juga Timur guys. Jadi selain jadi tempat liburan keluarga yang asik gitu ya, acara kemarin juga makin rame gara-gara ada musik tradisional jegok dan juga pastinya sukses bikin pedagang UMKM lokal di sana diserbu banyak pembeli juga. Wah keren nih guys.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Plus Pro 2 FM Singaraja.

0: Yos, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2. Racing kerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria hari ini, guys. Buat kamu baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Lagi apa jam segini teman Pro 2? Lagi santai, semoga tetap enjoy menikmati aktivitas kamu di sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan karena udah jam 4 lewat 16 lebih teman Pro 2, jadi kita masuk di sore ceria. Kali ini kita mau bahas tentang dunia pertanian nih, guys. Khususnya buat kamu anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang masih maju mundur ingin terjun di dunia pertanian, simak nih satu jam ke depan, satu jam ke depan kita bakal ngobrol tentang pertanian, pokoknya pelopor tani muda teman Pro 2. Jadi buat kamu nanti ingin nanya-nanya ataupun ingin join obrolan kita, boleh banget langsung WA-WA aja guys ya di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja, digaskan aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya namanya juga ngobrol guys ya, aku gak mungkin sendiri. Kali ini aku udah kedatangan satu narasumber keren banget, udah datang di studio Pro 2 RRI Singaraja bareng aku, ada Gede Nien Ari Cahyadi. Jadi kamu kalau kenal sama Nien kayaknya bisa nanti join juga nanya-nanya ataupun sharing pengalaman juga bisa langsung di 0811-399-1054. Oke deh, biar gak lama-lama aku sapa dulu nih Nien sore hari ini. Selamat sore Nien.
1: Halo, selamat sore, perkenalkannya
0: singkatnya. Oke, agak maju sedikit Nien. Atau mic yang sini aja deh, kayaknya kurang masuk itu gininya. Pindah geser ke sini aja gak apa-apa. Bareng Nien teman Pro 2, dia sendiri sore hari ini kita mau bahas tentang pelopor tani muda gitu ya. Coba dicek dulu, kalau tetap gak bunyi, aduh ada problem tipis kayaknya. Coba Nien cek dulu mic-nya. Aduh, sorry guys, ini kayaknya ada problem dikit. Jadi, bentar lagi deh, aku kasih lagu dulu buat kamu karena ada problem dikit. Jadi tetap di Pro 2, kita masih bahas tentang pelopor tani muda. So stay tune di Pro 2 aja guys.

0: Oke, teman perlu masih di sore ceria Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini langsung deh kita sapa Nian sore hari ini. Semoga baiknya juga udah hidup guys ya. Sorry Nian. Selamat sore Nian, coba tes.
1: Tes, halo.
0: Udah masuk. Akhirnya masuk juga. Gimana kabarnya Nian sore hari ini?
1: Kabarnya sangat baik.
0: Sehat ya?
1: Ya, sangat-sangat sehat.
0: Thank you nih udah menyempatkan waktunya join di Pro 2 di sela-sela kesibukan Nian sore hari ini gitu ya. Nian, apa nih yang ingin disampaikan sama teman Pro 2 nih terkait maksudnya pelopor petani muda nih, maksudnya gimana Nian?
1: Kalau di pelopor muda ini, petani muda ya dibilang ya, banyak yang sekarang bilang petani itu nggak kotor gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini ladang cuan sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya anak muda sekarang ayolah terjun ke pertanian sebelum terlambat gitu.
0: Oke. Tapi awalnya dulu Nian gimana ceritanya bisa suka ataupun terjun di dunia pertanian ini Nian?
1: Gini aja sih sebenarnya dari feeling pribadi. Mm-hmm. Dari ngelihat dari 5 tahun ke belakang itu kan ya. Saya ngelihat kalau contoh aja ya dari kakek saya ya. Kakek saya dia bertani. Dan kalau dia nambah tua, dia udah gak bisa pergi ke kebun lagi kan?
0: Ya, betul.
1: Kan diwarisi ke anaknya. Nah, anaknya tuh dia kan jarang ikut ke kebun gitu kan ya. Jadinya, yang pergi ke pertanian tuh jarang.
0: Mm-hmm.
1: Dan lahannya tuh dia lebih simpel di, ya, gak nyinggung ya. Mm. Pokoknya dijadiin kontrakan.
0: Oke.
1: Okay. Dari, contoh dari awalnya pertanian, sekarang jadi perumahan.
0: Okay.
1: Gitu. Dan kita itu juga ngaruh dari pemanasan global itu, kita ngaruh kan. Tapi kita enggak ngerasa. Kita mikirnya gini, kalau kita kontrakin, dia buka apa tuh tempat penginapan, hotel gitu kan. Kita dapat kerja sana. Tapi untuk jangka panjangnya ini ngaruh ke ekonomi juga. Pertanian gitu. Karena dari hotel, kafe, resto dia itu perlu bahan baku dari pertanian. Ya. Tapi kalau kita nggak menjaga pertanian dari sekarang, kalau terus pertaniannya melemah, jadi di apa namanya itu, di bahan baku kita akan mati. Bukan mati sih, kekurangan.
0: Berarti itu yang mungkin sempat menjadi persoalan juga mungkin sampai sekarang ya Nian, karena banyak lahan yang dipakai untuk hal-hal selain pertanian gitu ya.
1: Iya, banyak sih sekarang, tapi di sini kita kasih dulu contoh hasilnya.
0: Oke.
1: Okay. Anak muda sekarang kalau enggak ada hasil dia enggak mau. Kita buat contoh biar ada hasil. Kalau udah ada hasil baru dia nanya gimana caranya.
0: Tapi Nian dulu terjunnya dari contoh itu enggak, atau emang nyoba sendiri akhirnya bisa mendapatkan apa yang dihasilkan sekarang?
1: Ya saya sudah, saya pertamanya nyoba dulu. Nah, ya dapat gagal juga dan dapat jatuh juga, dapat nangis juga lah dia bilang.
0: Cowok juga butuh nangis.
1: Butuh nangis, tapi jangan lemah, tapi tetap kuat. Itu pakai pelajaran.
0: Pakai pelajaran. Tapi sebenarnya kalau awalnya dulu Nian, orang tua bergerak di pertanian di komoditas apa?
1: Di komoditasnya di bidang kopi sama cengkeh.
0: Kopi sama cengkeh.
1: Ya.
0: Akhirnya sekarang Nian yang meneruskan itu.
1: Ya, dibangkitkan lagi kopi.
0: Dibangkitkan lagi. Oke, oke. Berarti kopi untuk di Bali sebenarnya bagus banget ya Nian ya?
1: Ya bagus banget. Sebenarnya di Bali banyak ada kopi. Cuman dia dijual langsung mentahnya gitu. Bukan produknya dijual itu.
0: Okay.
1: Makanya gak ada ciri khasnya lah jadinya itu. Dikit yang ngebuat hilirisasinya.
0: Oh berarti ini maksudnya banyak. Maksudnya anak muda nih harus mengolah dulu biar bisa lakunya mungkin apa ya, dapat cuannya lebih banyak.
1: Contoh aja gini ya, dari green bean dijualnya tuh kan murah.
0: Ya.
1: Tapi kalau kita bisa ngerosting, ngerosting itu kita udah 2 kali harganya dapat.
0: Okay.
1: Apalagi kita bisa ciptain produk-produk kayak cool apa nih, drip bag gitu, kopi-kopi sehat kan dia udah difilter gitu, itu lebih cuan lagi.
2: Oke, berarti ini ada beberapa kategori sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ya. Kalau mungkin dulu-dulunya kita kenalnya dari petani mungkin masih baru banget metik, masih dari green bean-nya, belum dikupas, terus itu bisa jadi bubuk. Kan itu beda-beda tuh. Harganya juga tentunya beda-beda ini.
1: Beda-beda. Kalau yang sekarang ada juga yang beli di petani itu dibeli dari di pohonnya. Dia beli cerinya namanya. Dibeli cerinya. Ada juga yang dibeli udah green bean-nya toh.
2: Oke. Okay.
1: Dan sekarang kenapa petani itu ya apa nah? Enggak ada petani lagi yang nanam kopi ya, tak kasih tahu dulu ya. Karena ada iming-iming kopi murah gitu kan ya. Lebih bagus cengkeh gitu kan ya. Tapi sebenarnya enggak. Kopi itu sebenarnya terus dia normal aja.
2: Standar, maksudnya harganya tetap ya, stabil.
1: Stabil lah. Iya. Itu balik lagi tergantung kita. Setiap kopi dia ada pengolahannya. Kalau kita yang biasa di desa-desa kan natural, dijemur lalu dikupas kulitnya. Tapi kalau sekarang kan ada prosesnya, ada washing, ada honey process namanya. Itu wah jauh mahal jadinya.
2: Oke, berarti prosesnya Nian di sini, ini bergeraknya Nian sendiri atau ada grup sebenarnya? Ada teman-teman?
1: Ada juga yayasan.
2: Ada yayasan. Oke. Ini bergerak juga di bidang pertanian ini juga.
1: Bidang pertanian.
2: Jadi prosesnya nih simpelnya Nian dan juga teman-teman ini ngambil bukan barang mentah atau bukan?
1: Ngambilnya petani biar dia ngolah langsung, tapi tak ajarin caranya, prosesnya.
2: Oke, biar bisa meningkatkan harga jual juga.
1: Contohnya ya, kalau dulu kopinya tuh kan dijemur di tanah langsung atau di apa nih di beton langsung kan. Tapi kalau sekarang biar harganya lebih bagus, ya modalin kayak alas kayak terpal gitu kan. Itu aja biar nggak kotor banget kopinya.
2: Itu ngaruh ya dari segi kualitas ya?
1: Iya ngaruh.
2: Gimana ngaruhnya Dian?
1: Kalau ya kalau robusta nggak terlalu. Kalau yang Arabica dia sensitif ya. Tapi kalau sekarang kalau dulu kan metiknya asal. Mau merah, mau hijau kan dicampur kan. Kalau sekarang mau harga lebih bagus, petiknya merah tok.
2: Merah aja. Jadi merah itu kadarnya sudah waktu dia, panen udah matang.
1: Waktunya panen bagus dan rasanya dia gimana ya? Pas rasanya itu. Kalau dia yang hijau tuh rasanya agak kurang ya.
2: Oh kayak, gitu ya. Kalau aku sebagai penikmat kopi yang penting enak tuan dulu. Gak tahu ini merah ya apa hijau, gak tahu ya. Oke, jadi emang waktu pemanenan pasnya tuh yang warna merah ya.
1: Iya, petik merah.
2: Berarti sering terjun langsung juga metik-metik sambil bantu-bantu petani juga.
1: Bantu petani sih enggak, tapi cuma ngasih-ngasih saran aja.
2: Oke, gitu seru banget sih teman Pro 2. Makanya anak muda sekarang pada banyak juga yang terjun ke dunia pertanian ya. Banyak. Dian, ya.
1: Sekarang ada juga yang dari Pancasari dia terjun langsung dia budidaya kentang. Gimana cara apa ya budidaya kentangnya bagus gitu. Ntar dia buat konten-konten juga dia.
2: Tapi dia nggak bergerak melulu di bidang kopi aja kan?
1: Nggak. Ntar
2: ada komoditas yang lainnya juga.
1: Ada yang lain juga kayak cengkeh. Tapi nextnya ada juga kayak ide ya pribadi ya. Di rumahnya tuh tak buat pergang.
2: Oke.
1: Tak cari dulu kelompok-kelompok taninya yang mau. Ntar pergang tuh dia contoh ya. Ini gang satu dia nanamnya cabai.
2: Oke.
1: Yang pertama fungsiin dulu untuk pribadi. Dia nanamnya nggak usah di lahan. Kita nanamnya itu pakai polybag hidroponik. Ntar usahain dulu pakai sendiri dulu cukup. Ntar kalau sisanya baru dikumpulin dari satu gangnya tuh. Baru kita jual. Kita biar gimana ya kayak mandiri tani mandiri. Kita pakai sendiri dulu biar cukup. Kalau udah ada lebihnya baru kita jual.
2: Oke, berarti istilahnya memanfaatkan lahan sempit dulu. Seberapapun dapatnya dipakai dulu, kalau ada lebihnya baru dijual.
1: Ya gitu.
2: Oke, berarti satu gang itu kan lumayan banyak juga nih kakaknya. Ya,
1: rumahnya. Contoh aja gini, apa namanya tuh? Kalau kita nyuruh orang tuh bertani langsung ke kebun kan males mereka kan. Mereka ada kerjaan lain. Tapi kalau contoh kecil aja, pakai aja polybag. Kita punya 5 polybag lah. Itu pertamanya memang malas jujur, pas mau buatnya malas. Tapi kalau udah tinggi, udah mau sedikit berbuah. Setiap pagi itu kita jadi rajin. Sebelum kerja, kita nyiram. Ngeliat dulu kebunnya, apa tanamannya. Wah, ini bentar lagi berbuah nih. Kita bisa coba langsung.
2: Seneng
1: gitu,
2: ya?
1: Seneng. Iya, jujur. Iya,
2: bener-bener. Tapi jujur, teman-teman. Aku, teman berdua, aku juga di rumah ada ini nih. Sebenarnya nggak nanam cabai juga. Iseng naruh aja.
1: Oh, berbuah ya,
2: bener. Sekarang udah beberapa kali aku panen, bahkan kalau di kulkas abis abis itu guys, aku ngambilnya dari situ. Jadi bisa dipakai juga, bener.
1: Pas okay. Malam-malam ini nggak ada cabai ya, ambil aja itu.
2: Oke oke, seru banget teman berdua yang bertani, anak muda zaman sekarang, Gen Z ya. Nian Gen Z kan ya?
1: Ya siap Gen Z.
2: Bener teman berdua ya. Jadi seru banget pokoknya pertanian di dunia pertanian ini harus bisa memanfaatkan teknologi di era sekarang.
1: Iya.
2: Biar anak muda juga tertarik untuk join juga. Gitu. Tentunya masih banyak teman berdua yang bakal kita bahas bareng Nian sore hari ini terkait pelopor tani muda. Jadi jangan kemana-mana, jangan ubah frekuensi kamu. Tetap di Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin

0: Yo, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RR Singarja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki dan juga Nian. Sore hari ini gede Nian Are Cahyadi. Kita masih bahas tentang pelopor petani muda gitu ya. Buat kamu yang mungkin udah dengerin ya 20 menit ke belakang gitu ya, kalau ada pertanyaan ke kita langsung aja guys di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Nian, kali ini aku pengen tahu nih proses kamu nih untuk apa ya, meningkatkan hilirisasi buat para petani ini, awalnya gimana sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang kamu mau Nian?
1: Yang pertama tuh saya cobanya dengan skala kecil dulu. Dari yang pertama, dari pengolahannya tuh saya roasting dengan cara manual. Itu makanya saya buat moyang kopi. Itu prosesnya tradisional ya, ongseng namanya. Makanya namanya moyang. Itu peninggalan dari kakek saya gitu. Baru di sana, dari proses hilirisasi itu saya coba buat kopi powder. Kalau yang di rumah saya tuh dulu dia sistemnya barter.
0: Oke.
1: Kalau sekarang saya buatnya hilirisasi itu kayak apa ya tuh, kopi yang sudah siap disajikan kayak kopi powder, kopi bean, dan juga kopi dripper, drip bag lah. Baru nextnya tuh saya ada ide juga di sana, kalau ngebuat hilirisasi cuma itu aja, bosen jadinya.
0: Bosen,
1: kan?
0: Bener.
1: Sekarang saya buatnya biar siap minum langsung itu, dengan kosnya jauh di bawah, tapi itu namanya cool brew. Dia bisa diminum langsung itu, dengan modal kecil kita dapat ya lumayan gitu. Dari awalnya dijual mentah tok, kita dapat hasil yang lumayan gitu.
0: Berarti itu kalau bisa dibilang kelipatannya bisa berkali-kali ya, daripada ya, daripada hasil yang mentah banget ya, ya, Nian ya.
1: Intinya kita berani capek dulu.
0: Berani capek dulu. Emang udah ngerasa capek ini ya?
1: Ya lumayan. Tapi jangan pernah berhenti ya.
0: Okay. Nah, mengatasi ini Nian, anak muda sekarang kan kayak usia-usia kita kan banyak yang mungkin merasa ya males ataupun gengsi gitu, ingin memulai sesuatu yang wah kayaknya terlalu kuno deh kalau aku bertani gitu ya. Mengatasi itu gimana caranya Nian?
1: Ya yang pertama ya, ini juga saya masih proses kayak pembuatan lah. Maunya buat greenhouse, kita nanamnya di dalam, tapi di sana full kita make Google. Kita pas siramannya tuh dia otomatis, pas pemupukannya otomatis. Pokoknya kita kan sekarang zamannya AI. Kita kalau ngelihat daunnya tuh ada masalah, ada cacar, ada masalah di daunnya tuh, kita scan aja, dikasih tahu dia ini pakai apa gitu. Pokoknya bertahan itu mudah sebenarnya sekarang, cuman kita harus berani turun aja dulu. Tapi ini dah, kalau mengatasinya nih saya eksperimen pribadi dulu dengan kolaborasi gunain mesin. Ya, pokoknya kita biar ngelihat HP aja, mau nyiram-nyiram, mau pupuk-pupuk, ntar pas kita panennya aja kita turun sama pas penanamannya gitu.
0: Okay. Berarti istilahnya memanfaatkan teknologi juga ya.
1: Juga.
0: Jadi greenhouse-nya udah mulai bergerak?
1: Ya, sekarang masih proses pembuatan greenhouse-nya di rumah.
0: Okay. Jadi salah satu inovasi juga ke depan ya, biar kita bertani juga makin mudah gitu ya nih. Tapi kalau ngelihat culture sekarang anak muda di lingkungan kamu deh, ini ya, mereka hobi nggak namanya bertani tuh?
1: Sementara ini kan apa ya, udah mulai sih terjun, karena udah ada gini bukti-bukti nyatanya ya. Kalau dulu saya ajakin, ayo kita berkebun lah, kebun tuh kotor gitu, hasilnya dikit gitu, kita nunggu hasilnya tuh lama gitu.
0: Okay.
1: Tapi sekarang jangan cuman satu produk aja, jangan, kita produknya banyak,
0: harus banyak juga, harus banyak. Ya. Tadi apa aja selain kopi ini?
1: Ada cengkeh. Ada juga cabai bunga. Tapi itu nggak banyak, dikit-dikit lah.
0: Yang penting ada lah.
1: Yang
0: ya.
1: Penting ada lah.
0: Tapi sekarang yang paling banyak komoditasnya tetap kopi.
1: Tetap kopi.
0: Okay, berarti pengetahuan kopi ini lumayan okay juga nih teman Pro 2 ya. Udah kapan? Sejak kapan kamu berkecimpung di dunia kopi?
1: Sejak umur 9 tahun dia diajarin dari kakek.
0: 9 tahun?
1: Iya.
0: Wah, udah lama banget sih itu nih ya. Tapi kalau ngomongin karakteristik kopi Bali gimana, Nian?
1: Kalau kopi Bali tuh ya, yang kalau orang Bali yang pencinta kopi dibilang ya, tapi kopi Bali ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting rasanya keras, pahit dan bikin melek, itu aja sebenarnya. Mm. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi tuh, kalau kopi Bali tuh dia biar ada pahitnya memang ada. Rasa smoky itu normal kan, kopi Bali itu dia harus gimana, kematangannya kan medium dark tok ya.
0: Oke.
1: Okay. Atau dark roast lah. Biar ada rasa smoky-nya dapet, kayak apa namanya tuh, pahitnya nggak terlalu dan juga nggak terlalu light juga gitu.
0: Asem.
1: Wah, kopi Bali itu robusta tok ya.
0: Robusta tok aja ya. Oke. Tapi kalau kamu sendiri lebih oke yang mana, rasa yang mana kalau dari kopi?
1: Kalau saya tuh memang tok juga pahit. Iya, robusta lah.
0: Sama sekali gak pakai manis ya?
1: Iya, gak suka. Itu dah ya, sampai sekarang di rumah dibilang, ini dah orang dari kecil-kecil ngopi pahit aja nih, sampai sekarang ngopi pahit.
0: Ngopi pahit terus ya? Oke. Sama sekali gak pakai gula?
1: Gak, no.
0: Setiap hari ngopi gak ini?
1: Banyak-banyak.
0: Oke, aku kapan nih terakhir ngopi ya? Kayaknya nanti sore boleh sih Nian ya. Aku lama juga ngopi ini Nian. Okay.
1: Boleh, nanti kita ngopi bareng nanti.
0: Oke, tantangannya sekarang apa Nian kalau menurut kamu nih?
1: Tantangannya yang pertama tuh tantangannya di apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ya,
0: dari proses kamu deh selama ini berjalan melakukan pemanfaatan hilirisasi ini, tantangannya apa?
1: Yang pertama ya, tantangannya tuh di penjualan. Kayak kita ngitung HPP-nya tuh berapa gitu. Kalau dulu kan saya dibilang apa? Saya pernah bilang saya pernah bangkrut kan. Bukan bangkrut sih, pernah rugi lah gitu.
0: Okay.
1: Saya enggak tahu HPP itu berapa gitu. Kalau saya bikin produk, saya enggak ngitung itu kayak tenaga saya pribadi, gas yang dipakai, pokoknya yang lain-lainnya itu saya nggak hitung itu. Intinya bahan baku hitung jualnya murah gitu, tapi itu salah. Sebenarnya itu ada hitungannya di belakangnya tuh. Saya belajar dari kesalahannya tuh. Saya setiap buat produk pasti saya hitung, biarpun itu hanya apa ya, hal kecil. Contohnya kayak apa nih? Kayak packaging ya.
0: Packaging
1: kan jarang yang lihat itu murah sebenarnya. Tapi masukin aja. Itu nyari profit juga sebenarnya.
0: Intinya kan segala pengeluaran kita juga harus dicatat, masuk hitungan ya, juga untuk bisa menentukan harga penjualan ya, pokok itu ya.
1: Listrik, gas itu semuanya harus masuk sebenarnya.
0: Oke, berarti sekarang itu sempat menjadi tantangan dulu ya.
1: Iya, tantangan. Dan kedua pemasaran gitu kan. Wih, kalau dulu tuh kan pemasaran cuma di rumah-rumah aja. Tapi sekarang udah ada sosial media, posting sosial media, jual di TikTok Shop, di Shopee. Ntar pokoknya awal-awalnya memang susah, kita harus belajar adaptasi lagi. Tapi kalau udah sering tuh biasa aja adanya.
0: Berarti itu sudah bergerak dari kapan untuk pemanfaatan media sosial nih?
1: Media sosialnya baru tahun lalu sih.
0: Tahun lalu ya. Oke, berarti sekarang udah berjalan itu juga ya.
1: Iya, di sosial media, ada juga di platform apa namanya tuh, WhatsApp Business. Itu lebih simpel sebenarnya.
0: WhatsApp Business, benar-benar.
1: Tapi bener. Lebih mencakup, lebih luar tuh kan kayak Instagram. Tapi di Instagram susah.
0: Alasannya apa?
1: Kan di sana nggak ada platform gininya. Dia harus just Shopee atau Tokopedia.
0: Oke.
1: TikTok Shop lah gitu.
0: Mungkin istilahnya kayak lebih terbatas.
1: Iya, terbatas gitu ya. Ya, karena dia enggak ada apa ya tuh kayak gerainya.
0: Fitur keranjang ada.
1: Keranjangnya. Ada dia tapi terkaitkan sama gini aja. Apa ya? Link.
0: Berarti ya, masuknya tetap ke aplikasi yang lain gitu. Enggak bisa langsung di IG-nya langsung ya. Oke. Kalau selama yang sekarang lagi kamu garap nih apa? Prosesnya apa sekarang?
1: Ini di bidang apa nih, di roasterinya, di untuk ngasih-ngasih ke horeca. Sama biar anak yayasannya tuh biar ada kerjaan juga sampingan lah dibilang. Habis pulang sekolah biar dia ada bekal lagi. Saya ngajarin dia buat drip bag kopi drip bag yang dibilang kopi sehat.
0: Kopi sehat. Oke. Jadi informasi tambahan ya teman Bro Dua ya, Nian dan juga keluarga itu di rumah ada
1: rumah.
0: ada satu yayasan. Ya, namanya apa Nian?
1: Taman Bacaan Saraswati.
0: Taman Bacaan Saraswati itu terbentuknya dari tahun
1: 2019
0: dan sekarang apa istilahnya ya, teman-teman yang join ada berapa di situ?
1: Yang joinnya untuk belajar baca tulis dan lain-lainnya tuh ada 90 orang dan ada 30 lebihan lah udah kita biaya sekolah. Ada juga sponsorship dari Prancis ya.
0: Dari luar negeri banget. Oke. Jadi untuk mengisi aktivitas teman-teman di sana juga salah satunya kamu minta tolong mereka, apa istilahnya?
1: Kayak kita kolaborasi.
0: Kolaborasi benar-benar.
1: Kan mereka dari luar negeri, mereka ke Bali tuh kayak dia pengen bantu kita tapi dengan cara yang beda gitu. Dengan bantu yang kurang mampu dan enggak punya orang tua kan.
0: Iya. Tapi kalau yang di teman-teman di yayasan tadi Nian, itu kamu manfaatkan untuk meningkatkan bekal apa ya? Meningkatkan kreativitas mereka juga untuk
1: saya ajarin ya. Nah, saya tiap minggu tuh ngajarin dia kayak proses cara pakai mesin kopi cara roasting. Dan juga nih dah saya ajarin cara pembuatan kopi drip bag. Dia yang buat, saya ngasih bahan baku, saya jualin, mereka dapat uang. Setengahnya mereka dapat.
0: Oke. Mungkin nanti di next episode kita bisa bahas khusus tentang itu juga ini ya, tentang komunitas apa? Yayasan.
1: Iya, yayasannya.
0: Boleh. Jadi kayak gitu teman Pro 2, kita masih ada satu segmen lagi bareng Nian sore hari ini tentang pelopor petani muda. Jadi jangan buang frekuensi kamu dulu, tetap di Pro 2 Singarja teman terbaik kamu. Aja guys.

0: Yo, teman Produ masih di sore ceria Produ air cingerja teman terbaik kamu masih bareng Nian. Sore hari ini kita masih bahas tentang pelopor petani muda dan di segmen terakhir nih teman Produ ya. Jadi Nian, selama proses kamu sekarang dari awal terjun di dunia pertanian sampai sekarang Nian, hal apa yang kamu dapatkan secara pribadi Nian?
1: Baik, dari pengalamannya itu kayak kita tahu langsung gimana orang tua kita dulu bertani gitu. Dan kita tahu hasil pertanian itu banyak sebenarnya. Saya dulu pernah juga ngira petani itu kotor, gak ada hasilnya. Tapi kalau saya terjun langsung, banyak hasilnya. Dan juga itu ngaruh juga pada gimana ya, kayak keberlangsungan ekonomi lah dibilang.
0: Menjanjikan juga ya, ternyata menjanjikan, ya.
1: Iya. Kita ada tunggu lah. Itunya sih.
0: Oke. Tapi sekarang yang sedang kamu persiapkan untuk next-nya apa, Dian?
1: Untuk next-nya yang itu udah yang pertama itu greenhouse. Mm-hmm. Yang kedua saya buat pasca panen. Itu rumah kayunya udah selesai. Mm-hmm. Ntar di sana kita ada pasca panen. Kayak orang-orang tuh bisa terjun langsung kayak pariwisata lah dibilang. Mm-hmm. Tadi itu langsung pas proses pemetikan kopi, proses pengolahannya gimana, proses tradisional itu kayak gimana gitu. Tadi sana saya udah nyiapin juga ada tempat camping, ada wahana-wahana.
0: Jadi
1: juga
0: istilahnya dihubungkan sama sektor pariwisata.
1: Iya, pariwisata.
0: Biar para apa istilahnya pelancongnya tuh bisa ikut proses demi proses gitu ya, akhirnya bisa jadi kopi yang mereka minum.
1: Ya,
0: okay. Nggak cuma kopi aja tentunya. Ya,
1: itu semuanya mencakup semuanya sebenarnya. Dan juga di sana kita kerjasama sama masyarakat yang ada di sana. Contoh ada di sana masyarakatnya kan ada punya tanah, dia isi kayak air terjun tapi kecil. Kita kerjasamain di sana. Ntar saya buat jalur kesini boleh apa enggak? Pokoknya saya nggak ada janji kok. Ntar kamu dapat segini enggak. Mm-hmm. Intinya kita biar ada di sini destinasi wisata gitu. Biar desanya ditahuin gitu kan. Tapi kita nggak usah kita ngepush karena kita nggak pakai dana apa-apa. Okay. Kita pribadi step by step lah. Kita nggak usah harus ini kita cari uang jangan.
0: Mm. Bisa di-spill nggak sama teman Pro 2 lokasinya di mana gitu?
1: Kalau lokasinya tuh dia berlokasi di Desa Kayu Putih. Yang tepatnya itu perbatasan Desa Kayu Putih sama Pedawa.
0: Di sana. Berarti nanti next di sana bakal jadi kalau bukan nanti berjalan ya Nian ya, bisa jadi destinasi wisata juga, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga. Siap. Gitu ya. Mantep banget Nian. Terakhir buat teman Pro 2 yang mungkin ingin terjun di dunia pertanian tapi masih ragu lah, masih maju mundur. Apa nih pesannya Nian?
1: Jangan takut terjun di pertanian, coba dulu, lihat hasilnya, pasti cuan.
0: Pasti cuan, oke teman Pro 2, keren banget itu closing statementnya ya. Oke, semoga apa yang disampaikan sama Nian sore hari ini teman Pro 2 bisa memotivasi kamu semuanya untuk ya minimal belajar dulu deh dunia pertanian, akhirnya bisa terjun, akhirnya bisa survive dan juga bisa menikmati hasil apa yang kamu proses selama ini di dunia pertanian gitu ya. Pokoknya thank you nih buat Nian, sukses pokoknya next.
1: Siap, next-nya dipanggil lagi, kita ditunggu akan ngobrol-ngobrol lagi.
0: Mungkin nanti kita bahasnya tentang yang itu tadi
1: yayasan.
0: Benar-benar kita jadwalkan ya Nian ya,
1: siap,
0: buat teman
1: Pro 2.
0: Jadi gitu, sukses pokoknya buat Nian, ditunggu lagi kedirinya di Pro 2 RS Singar aja.
1: Oke, nanti saya ada anak yayasannya
0: sini satu. Boleh, biar juga makin ramai di studio, biar penuh. Oke, dan tentunya jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2 karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So, stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Nian. Selamat sore.
1: Selamat sore. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Rodo masih di sore ceria Pro 2. Hari singkat aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti guys ya. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Sekarang menit ke-17, lepas pukul 17. Jadi 17.17 ya waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 ya. Lagi pada ngapain jam segini kamu-kamu semuanya, beli-belinya, bombonya, lagi aktivitas jogging, mungkin jogging sore-sore, ataupun ada niatan untuk nyanset. Wah, dapet sih ini, dapet sunset sih, bagus teman Pro 2. Apalagi Singaraja Buleleng ini terbentang luas hamparan pesisirnya, jadi bisa kali teman Pro 2 ya untuk cari-cari sunset. Nggak harus ada temen ya teman Pro 2, kamu sendiri pun gas aja sih ya, jadi it's okay ya. Jadi buat kamu yang mungkin masih santai ataupun lagi di perjalanan sore hari ini, untuk nemenin kamu juga masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal kebuterin buat kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 guys and enjoy.

single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: nih.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin?

Yos, memori kita Nyoman Paul udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Pokoknya ya, lagu-lagunya Bli Nyoman Paul ini, brother aku ini, asik banget teman berdua untuk nemenin segala aktivitas kita sore hari ini. Lagunya up energetic, jadi makin semangat gak sih teman berdua, apalagi buat kamu yang sering jogging. Wah, dengerin jogging. Iya sih ya, jogging sore pagi pun asik dengerin lagu itu tadi maksudnya teman berdua ya. Dan sore-sore gini biasanya kamu paling suka ngapain guys? Nongkrong bareng teman atau jalan-jalan sama doi? Buat kamu yang punya ya, kalau gak punya ya gak apa-apa, nikmatin aja. Atau malah mungkin rebahan sambil scroll medsos jam segini ya. Sekarang ada tren solo date teman berdua. Ini momen ketika seseorang ya pergi menikmati waktunya sendiri. Entah itu makan di tempat favorit, nonton film, jalan-jalan, ngopi ya, ataupun sampai explore tempat baru ya, tanpa harus menunggu ada yang nemenin guys. Jadi ya buat sebagian orang, pergi sendiri mungkin terdengar agak berbeda gitu ya. Mungkin kamu takutnya ada yang mikir, serius dia makan sendirian? Ataupun siapa tuh sendirian jalan-jalan gitu ya. Tapi ternyata banyak anak muda yang mulai melihat solo date ini sebagai cara lebih dekat dengan diri sendiri guys. Ya karena ya kadang kita terlalu sibuk menunggu orang lain punya waktu, nyesuaiin jadwal temen. Kalau kita free dia nggak jadi, jadinya nggak jadi keluar. Aduh kan sayang banget teman berdua ya. Jadi manfaatkan waktu sendiri kamu dengan aktivitas-aktivitas yang kamu sukai guys.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu

0: Electric Shock.
1: Yos, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Guys, salah satu alasan kenapa solo date ini makin populer ini karena banyak anak muda ini mulai sadar ya pentingnya punya waktu untuk diri sendiri, guys. Jadi di tengah rutinitas yang padet ya, chat yang gak ada habisnya, dan mungkin tuntutan buat selalu aktif, punya waktu sendirian ini bisa jadi kesempatan buat ya istilahnya recharge lah, recharge energi. Gak perlu mikirin harus mengikuti keinginan orang lain ya, gak perlu bingung nentuin mau makan apa, mau pergi kemana, atau mau melakukan hal apa aja. Jadi solo date ini juga bisa jadi cara buat mengenal diri sendiri. Misalnya ternyata kamu suka tempat yang tenang. Wah, baru tahu ya ternyata tenang tuh enak juga. Sendiri itu ternyata juga nyaman gitu ya. Suka menikmati di suasana sambil buka-buka tugas tipis-tipis, laptop di tempat-tempat ngopi asik sih, teman Rudo, kata aku sih ya. Dan yang menarik, guys, banyak orang ini mulai sadar kalau menikmati hidup itu enggak harus selalu menunggu momen-momen spesial ya. Kadang pergi beli kopi favorit, duduk bentar menikmati sore hari kayak sekarang, atau mungkin jalan santai juga udah cukup jadi hadiah kecil buat diri sendiri. Apalagi sekarang Singaraja udah ada titik nol kota Singaraja yang waduh ciamik sih, keren untuk dinikmatin sunset, teman Rodua. Coba deh kesana, kayaknya masih dapet tuh sunset.

0: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Sore Gerilya.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singa Raja dan sekitarnya. Allahu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu

Ya, teman Rudo masih di sore ceria Pro 2 RRC ngerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya guys yang baru gabung, baru join, baru dengerin, selamat sore ya. Sekarang udah menit ke 40 ya, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah, infonya kali ini guys, buat kamu yang bingung mau ngabisin waktu luang malam hari nanti kemana gitu ya, mendingan langsung luncur aja ke PKB teman Pro 2 ya, mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisude. Panggung PKB ke hari ke-17 ini bakalan menyajikan parade budaya yang pastinya ciamik banget buat kamu tonton gitu ya. Mulai dari jam 3 sore tadi guys, ada parade angklung kebiar di kalangan Ratna Kanda yang menampilin Duta Kabupaten Buleleng dan juga sekeangklung Santi Ulangun Desa Ambengan ya. Terus lanjut malamnya jam nanti setengah 8 habis ini ya. Ya masih lumayan sih teman Pro 2 ya. 7.30 ya. Jangan sampai kelewatan megahnya para dagong kebiar wanita di panggung terbuka Arda Chandra yang bakalan nemuin seke gong keren dari Klungkung dan juga Tabanan. Jadi buat kamu yang tidak ada agenda khusus malam hari ini, silakan merapat aja nonton.

Ya, oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys mungkin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini, teman Pro 2, hari Senin ya, 29 Juni 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu guys, karena bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105 Kemamat FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
3: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: 102,2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Senin 29 Juni 2026 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, PMK Buleleng memberikan insentif keringanan pajak hingga 90% bagi pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan dengan menekan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan insentif pajak bagi petani. Langkah ini dinilai strategis untuk mempertahankan luas lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Bupati Buleleng Inyo Mancu Cidre mengatakan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan pajak hingga 90% bagi petani yang lahannya masuk kawasan pertanian yang dilindungi. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong petani tetap mempertahankan lahannya dan tidak beralih fungsi. Info selanjutnya teman Pro 2, kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Wayan Masdane, menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas, sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan, rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Info terakhir teman Pro 2, Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia atau PBFI Buleleng terus mempersiapkan dua atlet terbaiknya yang akan mewakili Indonesia pada kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kedua atlet tersebut adalah Komang Gading Darmawan di kelas binaraga 75 kg dan Dewa Putu Bayu di nomor atletik fisik. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Senin 29 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 Purwodo FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Halo halo, selamat malam teman Purwodo. Ketemu lagi bareng aku Wira ya, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Purwodo, aku hari ini mau ngebahas topik nih di Pos Jaga seputar disiplin dan konsisten dalam berlari nih teman Purwodo. Dalam ngebahas topik ini tentunya aku gak sendirian karena udah ada narasumber kita. Halo Kak Aldi, selamat malam.
1: Halo Blira ya. Selamat malam, terima malam. Kasih nih undangannya.
0: Ya, oke Kak, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dari komunitas apa gitu kepada teman Pro 2, silakan Kak. Oke.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2 RRI. Perkenalkan kami Gede Ali Permana Putra dari komunitas Singaran.
0: Apa Singaran?
1: Singaraja Runner.
0: Oh, Singaraja Runner. Oke. Oke Kak, langsung aja nih aku masuk ke topik nih. Disiplin dan konsistensi dalam berlari nih Kak. Gimana menurut Kakak dengan topik kita?
1: Keren sih. Jadi sedikit kami sampaikan, berlari ini kan bukan hanya sebatas aktivitas fisik. Ya, banyak hampir semua orang, hampir semua elemen bisa melakukan olahraga ini, tapi tidak bisa, konsistensinya tidak ada, tidak ada berkelanjutannya. Jadi ya sangat menarik ini temanya untuk kita bahas malam ini.
0: Oke, jadi gitu teman Pro 2 ya. Ini sangat menarik nih buat kamu teman Pro 2 yang suka lari. Jadi jangan kemana-mana karena habis ini kita akan masuk tentunya ngobrolannya yang lebih seru lagi bersama Kak Aldi. So stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

ないかも。

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Lodu FM, teman terbaik kamu.

0: 92 masih bareng aku Wira dan Kak Aldia dan ada temennya nih Kak Aldia. Halo, ada Kak Ari nih.
1: Halo.
0: Ya sama nyusul mendatang menyusul. Oke, langsung aja nih. Aku penasaran sebenarnya nih sama Kak Aldi dan Kak Ari itu. Kalian itu mulai pertama berlari itu karena apa ya, Kak ya? Apa karena ikut-ikutan, hobi atau ada momen tertentu gitu? Silakan, Kak.
1: Kali dulu.
0: Okay. Ya, boleh.
2: Kalau dari saya pribadi, kebetulan background kami ini kan atlet karate.
0: Oh,
2: secara
0: iya,
2: otomatis kan berlari itu sudah pasti ada di dalamnya. Cuman untuk menekuni olahraga, fokus di olahraga lari ini sudah sekitar 2017, sempat berhenti karena kesibukan kantor dan aktif kembali bertemu nih mentor-mentor saya ini dua orang ini sekitar 2 tahun ke belakang.
0: Oh, ya, iya,
2: baru
0: iya,
2: benar-benar menekuni olahraga lari.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dari Kak Ari?
1: Kalau Ari pribadi sebetulnya juga sama ceritanya, dulu itu basicnya di atlet bela diri, Kak. Pencak silat perisai diri itu dari kelas 2 SD.
0: Oh.
1: Itu dari dulu udah lari nyeker nih.
0: Nyeker. Iya, iya.
1: Itu latihan biasa kan kalau di bela diri basic fitness-nya kan harus bagus nih. Fisiknya harus bagus. Sehingga lari itu udah jadi bisa dibilang latihan sehari-hari sebelum latihan teknik seperti itu.
0: Oh, iya.
1: Itu terus lama off juga sama kayak Kak Aldi. Di masa-masa SMA dan kuliah itu dulu saya itu perokok aktif.
0: Oh iya, iya.
1: Ya alkoholik juga bisa dibilang ya, minum alkohol juga. Iya, terus iya, aktif kembali itu dari 2021 kalau nggak salah, tapi itu belum konsisten banget. Konsistennya itu di tahun kemarin.
0: Oh,
1: awal tahun kemarin
0: baru.
1: Iya, aku baru, cuman mungkin karena konsisten basic fitnessnya ya, udah digembleng dari SD mungkin nggak ya.
0: Ya,
1: dari kecil. Terus ya mungkin untuk mengembalikannya pun nggak perlu effort yang ya, terlalu iya, banyak iya, juga iya, gitu jadinya sih. Itu sih.
0: Hati-hati. Oh iya, oke teman pro 2. Ya jadi mereka ke awal ketemu sama lari itu dari malah justru dari olahraga lainnya ya. Dari basicnya bela diri, karena sebelum bela diri biasanya ada pemanasan dulu, suruh lari-lari gitu ya teman. Oke teman pro 2, buat yang penasaran gimana sih selanjutnya tentang komunitas lari ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman berdua, aku mau kasih beberapa fakta menarik soal friendship dan circle pertemanan nih. Menurut berbagai penelitian psikologi, lingkungan pertemanan bisa mempengaruhi tingkat stres loh teman berdua. Bukan hanya stres, tapi rasa percaya diri, bahkan kebiasaan sehari-hari seseorang. Kalau kita sering dikelilingi orang-orang yang suportif, biasanya kita juga jadi lebih positif tuh teman berdua. Fakta lainnya nih, penelitian menunjukkan bahwa punya teman 2-3 teman dekat yang benar-benar supportif sudah cukup untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan mental nih. Jadi bukan soal punya teman banyak, tapi punya circle yang tepat nih teman berdua.
0: Jaga Malam jam 7 sampai jam 12 malam. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 52 masih bareng aku Wira dan tentunya Kak Aldi dan Kak Ari nih teman Pro 2. Iya. Oke, tadi kan kalian cerita itu bahwa kalian baru memulai kembali itu baru-baru aja ya, memulai untuk konsistensi dan disiplin dalam berlari gitu ya, Kak ya. Terus itu ada enggak tips atau cara-caranya biar konsisten nih? Mungkin kan banyak teman-teman Pro 2 yang males lah kalau lari gini-gini gitu. Banyak alasan lah intinya itu. Tipsnya kalau dari kalian apa?
1: Berat sebenarnya. Kalau tips konsisten ya, kan banyak sebetulnya motivator. Kalau ngomongin konsisten sih sebetulnya kuncinya di disiplin ya. Kalau Ari pribadi lari itu, kalau ngomongin pertama kita kalau ngomongin motivasi itu kan motivasi erat kaitannya dengan mood ya. Gitu ya. Kalau kita unmotivated biasanya kan bad mood gitu. Pasti wah enggak usah lah lari ini bad mood nih. Ini moodnya enggak bagus. Ya, disclaimer sedikit, kalau lari itu penting memang mood itu. Tapi yang paling penting sih kalau mau konsisten sih disiplin, Kak ya. Kalau aku sih pribadi kalau mau konsisten, mau sustain terus ingat sama tujuan aja sih sebetulnya. Kita nih ke depan mau apa sih gitu? Mau ngapain sih? Kita ngapain sih lari gitu? Kita harus ingat itu sebetulnya. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu ngejar prestasi ya, kalau dapat prestasi itu kan bonus ya.
0: Bonus ya.
1: Yang penting sehat dulu sih gitu. Karena kan kembali ke pengalaman hidup sebelumnya ya memang cukup frugal ya, bisa dibilang frugal living ya. Ya itu yang aku ingat kembali, dulu nih dikit-dikit kalau orang Bali bilang dekah nih jalan, apalagi lari kayak gitu. Itu yang aku ingat kembali, sekarang fitnessnya udah makin bagus. Sehingga itu yang bisa bikin aku lebih konsisten sih, Kak. Bisa jaga, bisa sustain terus sampai sekarang, ya disiplin. Di samping ya motivasi perlu, tapi yang paling penting sih disiplin. Sehingga semua bisa sustain gitu. Itu sih, Kak.
0: Jadi ingat tujuan dan disiplin ya. Kalau Kak Aldi sendiri gitu, pernah gak misalnya lagi lari gitu terus pernah pikiran capek lah, nggak mau nyerah lah gitu, terus apa sih yang buat menjaga biar pikiran itu tuh nggak keluar?
2: Kalau ada pikiran seperti itu pasti, itu sudah pasti, Ari pun pasti seperti itu.
1: Benar.
2: Cuman kembali lagi yang seperti disampaikan sama Ari, kita ingat kembali tujuannya. Tujuan kita terjun di dunia lari ini apa? Seperti saya kemarin memulai itu, tahun-tahun sebelumnya memulai itu karena kebetulan pada saat itu berat badan kami overweight sekali, sekitar di angka 98. Kami memulai olahraga berlari. Jadi target awal kami itu ya turun misalkan di angka 95 dulu. Dengan porsi latihan lari kita ambil 5 kilo dulu. Setelah sampai di tujuan, ya kita coba tingkatkan kembali di angka 10 kilo, 15 kilo. Sampai siapa yang sangka kemarin kami bertiga bisa tembus di ultra 50 kilo, bukan begitu? Ultraman sekarang dia.
0: Jadi bertahap ya, Kak ya.
2: Semua pasti bertahap, ada semua prosesnya.
0: Harus bertahap ya. Teman Pro 2, itu semua harus bertahap. Dan ingat kalau kamu mau mulai lari, ingat tujuanmu. Setelah kamu ingat tujuanmu, langsung ingat untuk selalu disiplin dalam berlari, begitu ya. Oke, teman Pro 2, makin seru nih obrolan kita malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Tuan berdua balik lagi bareng aku Wira dan Kak Aldi dan Kak Ari nih, masih disiplin dan konsistensi dalam berlari. Oke, Kak Aldi dan Kak Ari nih, apakah lari itu bisa berdampak atau berpengaruh pada kegiatan kakak sehari-hari atau ketika bekerja gitu, berpengaruh nggak kak? Karena konsisten dalam berlari itu mungkin mempengaruhi fisik atau stamina kakak dalam menjalani kehidupan sehari-hari nggak? Kak, silakan kak.
1: Ya, kalau dari saya pribadi yang bekerja sangat berpengaruh.
0: Yeah.
1: Jadi yang biasanya kami tidak berolahraga, kurang olahraganya, mungkin jam 9, jam 10 sudah merasa capek, ngantuk. Tapi setelah hidup yang teratur, hidup sehat dengan berolahraga, lari ini lebih enjoy rasanya hari-harinya tuh nggak ada. Nggak ada ngantuknya, nggak ada capeknya gitu istilahnya. Lebih segar istilahnya.
0: Oh itu ya dampaknya, itu jadi dampak. Lebih segar pokoknya ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ini kasih buat anak muda nih, kenapa mereka harus disiplin dan rajin berolahraga gitu kak? Mungkin Kak Ari, silakan Kak Ari. Okay.
2: Kenapa harus ya kuncinya kenapa harus olahraga gitu ya? Jangan dulu ngomongin disiplin ya.
0: Itu
2: kan udah ada next level ya. Sebenarnya simpel saja kak ya, kalau aku pribadi menanggapi pertanyaan ini, kenapa kita harus olahraga? Ini kan tentang our body fitness ya. Kita kan nggak tahu kita sehatnya sampai kapan.
0: Okay.
2: Ya, belum tentu orang rajin olahraga panjang umur ya. Disclaimer juga nih, belum tentu orang yang nggak olahraga juga nggak panjang umur gitu ya.
0: Yeah.
2: Ya setidaknya kita memitigasi, kita memitigasi yang namanya hal-hal di luar kendali kita. Ya, kita kenapa kita harus olahraga ya? Sebetulnya balik lagi, ini bentuk mitigasi kita sebagai bentuk mitigasi dalam jangka panjang, sehingga nanti di usia yang tidak lagi muda itu tubuh kita tetap mempunyai fitness di usia muda seperti itu. Itu ada penelitiannya. Misal kalau seorang atlet itu di umur 40 tahun misal 45 misal kak nih, ada tes itu body fitness, body age gitu. Kadang itu body age-nya itu di 20 tahun gitu. Dia masih selayaknya orang fit di umur 20 tahun gitu.
0: Kayak Cristiano Ronaldo
2: gitu. Ya, misal kayak gitu. Ya, itu kita ambil contoh. Ya. Simpelnya biar kita nanti misal udah punya anak cucu gitu, masih bisa lah kita menemani bermain, enggak pakai tongkat gitu. Gitu sih Kak sebetulnya motivasinya paling mendasar.
0: Oke, Kak, langsung untuk ini teman pro 2 nih, untuk memulai misalnya mereka pengin lari gitu. Apa sih hal awal apa yang harus dilakukan misalnya gitu? Karena untuk memulai itu sesuatu hal yang baru, apalagi yang belum pernah nih, pasti kan berat. Mungkin ada kakak pernah mengalami seperti itu. Apa sih yang harus dipikirkan, yang harus bisa memotivasi diri sendiri gitu, gimana kak?
2: Oke, kalau dari Ari pribadi cari dulu lingkungan ya. Cari dulu, coba cari lingkungan yang memang memadai, yang bisa mensupport kalian untuk mau konsistensi dalam berolahraga. Itu dulu. Kalau perihal gear ya, itu kan urusan masing-masing enggak ya. Urusan masing-masing itu kalau kita berbicara gear itu terlalu sensitif.
0: Iya, betul.
2: Ya.
0: Enggak bisa ada patokan.
2: Yang paling mendasar, yang paling mempengaruhi selain dari diri sendiri, cari lingkungan yang memang vibrasinya positif, yang bisa menjadi andalan kita untuk ingat loh. Oh, kita harus lari. Jangan lari. Enggak harus lari gitu maksudnya. Bukannya lari, enggak harus lari. Yang penting kita punya lingkungan yang bisa memberikan vibrasi positif sehingga kita ingat. Gitu ya. Biar enggak nyalahin diri sendiri melulu gitu loh.
0: Gitu. Itu teman berdua. Jadi ciptakan dulu lingkungan nih. Kalau enggak, kalau misal enggak bisa menciptakan, nyarilah gitu. Join gitu.
2: Benar, di dalam kan banyak.
0: Iya, betul.
2: Salah satunya Singaran gitu loh. Boleh kita
1: keluar zona nyaman dulu, keluar zona nyaman.
0: Penting harus keluar dari zona nyaman ya, membentuk komunitas yang positif lah. Jadi biar ada temennya. Kalau sendirian kadang rasa malas itu sering banget nih.
2: Benar sekali,
0: ya kan nyamper. Kalau udah ada temennya tuh enak nih. Oke, ini udah enggak terasa ya. Udah hampir jam 8 nih ya kak ya.
2: Wow.
0: Oke okay, kak, sebelum penutup nih, kak boleh nggak kasih pesan atau semangat untuk teman Pro 2 nih, biar rajin berolahraga atau biar mereka mau untuk berolahraga nih kak, terutamanya lari mungkin ya. Silakan kak, satu-satu mungkin dari kak Aldi dulu.
1: Ya mungkin sedikit saja dari kami untuk teman-teman runner nih atau olahragawan di Singaraja khususnya. Ya jadi jangan berolahragalah karena sehat, jangan sampai berolahraga karena kalian sakit ya. Jadi jangan sampai baru kalian sakit baru kalian berolahraga ya, berolahragalah ketika kalian sehat. Jadi ketika kembali di olahraga lari, pastikan apa tujuannya. Kalau sudah memulai, selesaikan apa yang sudah kalian mulai.
0: Oke, ya kalau dari Kak Ari pesannya apa nih buat teman Pro 2?
2: Tadi Kak Ari kan udah dasar nih.
0: Iya. Yeah.
2: Semisal kalau teman-teman sudah lari, sudah konsisten dan sudah disiplin, ingat progres orang itu beda-beda. Tidak usah bandingkan diri kalian dengan orang lain. Okay. Karena banyak orang yang ya bisa dibilang dia bandingkan dirinya dengan orang lain sehingga ujung-ujungnya nyari sehat jadi nyari cedera.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Pelan-pelan hargai proses
0: teman.
2: Kalian.
0: Iya, teman berdua. Ingat untuk memulai dulu, lalu jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain karena progres orang itu beda-beda.
2: Benar.
0: Jadi mulai dulu aja step by step, perlahan nanti lama-lama pasti bisa, yang namanya konsisten dan disiplin nanti akan menyusul ya. Oke. Okay. Teman berdua, itu tadi obrolan kita bersama Kak Aldi dan Kak Ari tentang disiplin dan konsistensi dalam berlari. Dan terima kasih buat Kak Aldi dan Ari sudah, dan Kak Ari sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Pro 2 RRI Singaraja. Terima kasih banyak udah share pengalaman, ilmu dalam disiplin dan konsisten berlari ini. Terima kasih sekali lagi. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sehabis ini aku masih bakal nemenin kamu. So stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini teman pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SB, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
2: Halo. Halo semuanya.
1: What's up bro?
2: What up, I'm good.
1: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
2: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
1: Oh iya. Ah,
2: mantap sekali.
1: Waduh. Aku
2: gak perlu bangun terlalu pagi.
1: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya, waktu Indonesia Barat ya.
2: Parah banget.
1: Wah, lu emang se-anak malam itu, maksudnya?
2: Enggak.

0: Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul,
0: gue setuju. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya gue lupa ingat, cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman Brody yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi. Ya,
0: ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: diri sendiri.
1: Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat musik.
1: Main itu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah,
1: gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Ya, bener dulu. Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila sumpah. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: FIFA.
1: Iya main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya cuman suka aja.
0: Oh oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemonnya. Iya bener namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: yang mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon, generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Bener. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan?
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cakep.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy ya di panggung ya.
1: Harus dong.

0: Nah, ini kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Enggak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga, seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
2: What's up?
1: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
1: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
1: Salah kan?
2: Salah sih, salah sih.
1: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
1: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
1: Iya,
2: kan? Yeah,
1: benar.
2: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
1: Mm-hmm.
2: Ada orang yang suka sama lo.
1: Mm-hmm.
2: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
1: Oh, gua paham. Oke.
2: Okay.
1: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
1: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
1: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Ya biar bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya enggak membuka kan.
2: Iya, betul.
1: Oh, wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
2: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
1: Iya sih.
2: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuma karena ceweknya
1: bener.
2: Semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
1: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Cucu.
1: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar? Gimana?
2: Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
1: Iya sih.
2: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
1: Terlepas itu
2: dari
1: dia.
2: Apapun backgroundnya dia.
1: Betul.
2: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
1: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
2: Gak bakal jadi kriminal juga.
1: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi, maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
2: Asik. Laku berarti ya.
1: yang gue juga awalnya denial gitu.
2: Oke.
1: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
2: Oke, okay, iya betul.
1: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
2: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
1: Iya.
2: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
1: Wah,
2: atau mungkin
1: lagi
2: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Kita gak ada yang tahu ya.
2: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
2: Betul.
1: Asik.
2: Kasih kesempatan aja.
1: Itu dia, gak ada salahnya kan.
2: Gak ada salahnya.
1: Why not?
2: Yoi. Ya kan?
1: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
2: Aha.
1: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta itu seperti apa sih? Berat ya.
2: Salah nanya orang kayaknya deh.
1: Iya, gak apa-apa. Imajinasi lu.
2: Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
2: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
2: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih
1: bener-bener
2: momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
2: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
2: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
2: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
2: Yes.
1: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
2: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
1: Ah itu dia.
2: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya. Yui. Ketika lo mengejar seseorang.
2: Yes.
1: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
2: Kesel banget bener gue. Serah
1: gue ya.
2: Lo yang punya acaranya serah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay,
1: alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak, wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
1: Cuma
2: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak, ah gue buat lagu ah kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget. Gil.
1: Ini salah satu, maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Okay.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yep.
1: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Okay.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Okay.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya.
1: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
1: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
1: Gokil. Okay, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
2: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke.
2: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak, kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenarnya gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
2: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di waktu
1: totalnya
2: terpisah.
1: Totalnya 3 hari ya?
2: Totalnya 3 hari. Wow. Gak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya? Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
1: Karena gue masih apa ya, heran aja. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue gak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill gak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Gak boleh
1: sama sekali.
2: Gak boleh.
1: Judulnya pun gak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa
1: ada judulnya.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini, yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sebriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Dah, itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
1: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
2: Iya. Tidak terpaut.
1: Gender.
2: Okay. Kurang satu kata.
1: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow. Ya,
2: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
1: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ayo seru.
2: Kita sambil nge-gym. Tampak daya.
1: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
1: Kenapa
2: anak?
1: Lo ada apa bro? Cerita bro.
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: All right, kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
2: Yo, what up?
1: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
2: Yoi.
1: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
2: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
1: Kalau boleh diceritain ini apa, maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
2: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
1: Iya bener sih.
2: Anak-anak umur segitu
1: bener-bener asik.
2: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
1: Ini seru.
2: Jadi gue jadi cameo.
1: Oke.
2: Video gue kali ini.
1: Gak jadi main karakternya ya.
2: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang.
1: Seru sih.
2: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
1: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
2: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
1: Bener-bener.
2: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
1: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda kali.
1: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
2: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
1: Oke.
2: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru udah. Antara itu.
1: Seru.
2: Yes.
1: Bener. Cocok sih, bener.
2: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
1: itu sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
2: Yoi.
1: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
2: Pasti.
1: Setidaknya sekali seumur hidup.
2: Ya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
1: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
2: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
1: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Udah dong.
1: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
2: Yes.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb. Terima kasih, ditunggu.
2: Terima kasih.
1: Nanti IP-nya ya.
2: Amin.
1: Yang katanya penuh cinta nih.
2: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
1: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Caleb J.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: It's time for request time.

Balik lagi ke 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Bro 2, kali ini join sama aku nih setelah tadi kita relay Bro 2 RRI Jakarta ya, Musik Live Chat berjaringan nasional. Kali ini balik lagi nih bareng aku Wira. Tentunya udah jam 9. Iya, it's time for request time nih. Jadi buat kamu yang mau diputerin lagu kesukaan kamu, kesayangan kamu malam ini sambil menemani malam harimu, sambil makan, sambil duduk, sambil nyantai, atau sambil nongkrong, boleh request ke WA Pro 2, bisa di 0811 3991 054, atau join ke live TikTok nih, biar kamu ikut seru-seruan di live TikTok. Lagi live TikTok juga aku di akun RRI_Singaraja gitu. Jadi selain mendengarkan, kamu bisa melihat visual wis sebagaimana gantengnya penyiar ini. Yo, boleh ke akun RRI_Singaraja gitu. Tapi biar lebih seru lagi, kamu nonton live TikTok gitu sambil dengerin bisa sih. Jadi misal kamu di luar daerah Singaraja Bali, kamu bisa download di Play Store atau App Store RRI Digital. Nanti cari aja Pro 2, di situ ada suara aku juga. Oke teman Pro 2, ini udah ada beberapa request yang masuk. Tadi ada Kak Zepin mau request lagu Teganya Kau. Oh, bukan mau request, sudah diputer ya barusan, langsung pertama first langsung Kak Zepin langsung Teganya Kau. Lalu ada Kak Esi tadi Penjaga Hati Nadif Bahasa Lama. Ada Pak Budi Anugerah Terindah katanya. Oke, lalu Wira lagu kulewat kata Pak Budi. Belum dua piring. Oke, ulang Mbah nih. Wih, udah pada datang nih, udah mulai rame yang pada ke live TikTok. Oke, sambil nunggu requestan dari kamu teman Pro 2, yuk gak usah malu-malu, langsung aja yuk ke WA Pro 2, bisa ke live TikTok juga bisa. Oke, langsung aja nih requestan selanjutnya dari KSI nih, KSI Welviana Penjaga Hati Nadif Basalamah. Lalu disusul nanti sama requestannya Pak Budi nih, Anugerah Terindah Anmes. So, check it out.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman udah barusan Nona nih lagu yang lagi viral banget. Pokoknya lagi banyak banget. Di sini tuh kalau lagu-lagu lagi viral tuh pasti ada deh. Wuhui. Jadi buat kamu yo yang mau lagu kesayangan kamu, kesukaan kamu, atau lagu yang pengen banget lagi kamu dengerin, tentunya lagi yang viral, lagi ngetren-ngetren gitu, langsung aja request ke WA Pro 2, bisa di 0811-3991-054 atau join ke live TikTok aku. Aku lagi live di akun RRI_Singaraja. Buat kamu yang di luar Singaraja Bali, bisa download RRI Digital di Play Store, App Store gitu, sambil dengerin aku, sambil nonton live aku gitu, teman Pro 2. Waduh, ini rollerblade tadi requestan dari Kak Nidian Hue. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku seperti biasa ya. Oke, lanjut aja deh, gak usah lama-lama, langsung Masih Hatiku Tiara Andini, requestan dari Kak Flower, dan seterusnya nih. Check it out.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Aku dan Bintang dari Peter Pan itu requestan dari Kak Ari ini yang ada di Denpasar tuh teman berdua. Ini lagu udah lama banget ya, tapi tetap masih enak didengar, masih pokoknya enak lah kalau buat temenin nyantui gitu. Oh ya teman berdua, aku mau ngasih info nih tipis-tipis nih buat kamu, jadi ngedengerin aku lagi acara request time sambil aku kasih sedikit ini deh informasi sama pengetahuan. Jadi nambah dikit, nyantai tapi berilmu, mantap. Di hari ini nih 29 Juni ya tepatnya ya teman berdua ya, ada nama diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Nah lo belum pada tahu kan Hari Keluarga Nasional ini adalah peringatan nasional yang diperingati setiap 29 Juni. Tujuannya untuk mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter, pendidikan pertama anak, hingga kesejahteraan masyarakat nih. Wow, hari ini tuh Hari Keluarga Nasional nih teman berdua. Itu aja infonya, tipis-tipis ya, nyempil dikit buat kamu teman berdua. Oke, lanjut lagi ke requestan selanjutnya. Ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu nih tadi, requestan dari Abang Titan. Let's go, check it out.

0: sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke teman berdua, weh gak kerasa udah jam 10 aja nih ini waktunya. Ini berarti request time sudah berakhir ya, edisi kali ini Senin 29 Juni 2026. Buat kamu yang belum kebagian request lagu, bisa besok join lagi jam 9 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua ya. Tentunya tetap di Pro 2 RRI Singaraja gitu. Sehabis ini aku mau ngajakin kamu ke segmen curhat kamu. Topiknya apa? Sesaat lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, balik lagi tentunya masih bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Seperti yang udah aku bilang tadi, teman Pro 2 kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Oke, di segmen kali ini aku bakal ngobrol soal satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya itu nggak selalu mudah nih, tidak semudah

atau kok meski pelit, kejujuran meski pahit, atau ketenangan meski dibangun dari kebohongan nih teman berdua. Nah teman berdua, kalau kamu punya pengalaman atau kamu mungkin mau share-share masalah ini sesuai topik aku ya, kalau harus memilih, kamu milih mendengar kejujuran yang mungkin menyakitkan atau kebohongan yang justru bikin hati tenang nih teman berdua. Ya kalau kamu memiliki pengalaman yang sama atau pingin cerita share seputar ini topik, bisa ke WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Nanti kita obrolin bareng-bareng. Siapa tahu ketemu solusinya, siapa tahu kita menemukan jalan tengah yang terbaik buat aku, kamu, dan mereka. Cie apaan? Aku tungguin ya teman Pro 2.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Oke teman berdua, langsung ini ada WA yang masuk ini dari Nadia nih teman berdua. Dia bilang begini teman berdua, Nadia itu bilang begini nih, aku pernah tahu kalau pacarku udah gak punya perasaan sama aku. Wih, kayak dukun. Gak bercanda-bercanda. Awalnya dia tetap bersikap manis supaya aku gak sedih, tapi akhirnya dia jujur juga nih kak. Memang sakit banget, bahkan sempat bikin aku susah move on. Tapi sekarang aku bersyukur dia akhirnya jujur nih kak. Kalau terus dibohongi mungkin aku masih berharap sampai sekarang. Wih, gak apa-apa Nadia ya. Terima kasih kamu udah berani cerita, udah berani share ke aku ya. Kadang memang kejujuran itu seperti obat. Wih, gimana tuh kok kejujuran seperti obat? Ya rasanya pahit saat pertama kali diterima, tapi justru itu yang membantu kita lepuh untuk pulih lebih cepat ya Nadia ya, dibanding hidup dalam harapan yang ternyata penuh kepalsuan. Mungkin mengetahui kenyataan memang lebih menyakitkan, tapi untuk sesaat aja gitu ya. Gak apa-apa, paling cuman beberapa bulan doang. Tapi seenggaknya kamu udah tahu kan kalau dia jujur gitu. Jadi akhirnya kamu bisa melepaskan dengan ikhlas gitu. Tentunya pasti akan selalu ada kebaikan di balik kejujuran itu.

Lanjut lagi teman bro 2, udah ada WA lagi yang masuk nih. Kali ini ada Rama di Sambangan teman bro 2. Dia bilang begini, aku justru pernah memilih berbohong sama orang tua soal kondisi pekerjaanku kak. Wis, waktu itu aku kehilangan pekerjaan, tapi aku belum cerita karena gak mau mereka kepikiran gitu. Baru setelah aku dapat pekerjaan baru, aku jujur semuanya. Sampai sekarang aku masih bingung apakah waktu itu aku salah atau memang itu keputusan terbaik. Waduh, gitu ya Ramai. Tapi gak apa-apa kan, udah akhirnya udah dapat kerja. Ah, kadang itu gitu ya, gak semua kebohongan itu lahir karena ada niat yang buruk ya teman. Udah, ada juga yang muncul karena ingin melindungi orang lain, menjaga hati orang lain gitu. Tapi di sisi lain ya, kalau kebohongan itu terus dipelihara, bisa jadi beban yang makin berat, tentu dong. Tapi kan pada akhirnya kamu Rama udah ngomong jujur, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin yang perlu dipikirkan bukan hanya jujur atau bohongnya nih, tapi juga kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan kejujuran dan gimana cara menyampaikannya agar tidak melukai lebih dalam. Nah itu dia, jadi jangan disimpan lama-lama, tapi diungkapkan, tapi nunggu momen yang tepat.

Oke teman 2, masih bareng aku Wira ya di Curhat Kamu ya. Dari WA yang masuk tadi ya, kita bisa belajar kalau hidup tuh memang gak selalu hitam dan putih gitu teman 2. Kejujuran memang bisa menyakitkan, tapi kebohongan juga sering kali hanya menunda rasa sakit itu untuk datang. Bedanya nih teman 2 ya, kejujuran memberi kita kesempatan untuk menerima kenyataan dan untuk melangkah ke depannya. Sementara kebohongan bisa membuat kita terus hidup dalam harapan yang sebenarnya itu gak ada atau palsu gitu teman berdua. Mungkin yang paling penting bukan sekedar berkata jujur, tapi juga memilih cara, waktu, dan kata-kata yang tepat agar kejujuran tetap bisa diterima dengan baik nih. Kalau kamu sendiri setelah mendengar cerita dari teman berdua tadi, lebih memilih mendengar kejujuran yang menyakitkan atau kebohongan yang menenangkan nih teman berdua? Dan kenapa nih? Pokoknya terima kasih buat kamu teman berdua yang udah ikut berbagi cerita di Curhat Kamu kali ini. Aku sampai ketemu lagi di Curhat Kamu besok ya teman berdua, tentunya di jam 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Terbaik kamu.

0: Yes, buruan. Iya. Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
1: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar.

Swastiastu. Umat Dharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Tiang Kadek Parmayase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Tiang temui para pendengar dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, serta selalu mendapatkan warunugrah dari Ida Sang Yang Widiwasa. Walaupun di sisi lain kita dalam situasi wabah penyakit COVID-19 dan kita harus selalu menjaga diri dan mengikuti aturan protokol dari pemerintah sehingga kita bisa terbebas dari wabah tersebut. Dan mudah-mudahan atas warunugrah Ida Sang Hyang Widiwasa dan kita selalu ngastiti bakti hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, wabah ini bisa cepat berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa dan bisa melakukan kewajiban kita dengan benar. Para pendengar, sebelum kita melakukan aktivitas tertentu, ada baiknya kita mencoba untuk merenung sejenak, merenungi perbuatan yang sudah kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, serta berpikir kegiatan apa, perbuatan apa yang kita akan lakukan ke depan, sehingga tujuan kita lahir ke dunia ini, beban pikiran, beban masalah yang menghantui kita bisa terbebaskan. Bahkan sifat-sifat ataukah rasa was-was yang ada dalam diri kita itu bisa kita laksanakan atau bisa kita hilangkan dengan merenung sejenak atau berpikir hening sejenak. Para pendengar semuanya, dalam kitab Weda, khususnya kitab Bhagavad Gita bab 4 Sloka 33, dapat sebentar Tiang jelaskan bagaimana musuh ataukah korban suci itu sendiri bisa

hatinya, "Wahai penakluk musuh, korban suci yang dilakukan dengan pengetahuan lebih baik daripada hanya mengorbankan harta benda material. Wahai putra Partha, bagaimanapun, segala korban suci yang terdiri dari pekerjaan memuncak dalam pengetahuan rohani." Para pendengar semuanya, kalau kita menyimak dari petikan Sloka Bhagavad Gita tadi, bagaimana sesungguhnya korban suci yang memiliki tingkatan yang sangat mulia itu sendiri adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas melalui jalan pengetahuan, melalui tutur kata yang baik dan benar. Sehingga seseorang yang diberikan wejangan suci, seseorang yang diberikan pengetahuan tersebut bisa menganalisa, bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan ini, sehingga mampu merubah hidupnya menuju jalan yang benar, menuju pada jalan yang sesuai dengan ajaran Dharma kebajikan. Oleh sebab itu, pengetahuan itu sangat mutlak diperlukan oleh seseorang, apalagi mampu diberikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa mengubah dirinya dari kehidupan yang tidak benar menuju kehidupan yang baik dan benar. Sehingga korban-korban suci yang dilaksanakan atau dilalui dengan jalan tersebut dikatakanlah sangat utama dibandingkan dengan pemberian harta benda berupa materi. Oleh sebab itu, walaupun kita hanya memberikan suatu wejangan, walaupun kita hanya memberikan suatu nasihat kepada orang lain, itu yang sangat mulia, itu yang sangat baik, karena akan terus diresapi. Tetapi mampukah kita menuju kepada kebenaran dari pengetahuan itu sendiri? Ya, mari kita belajar, belajar, dan belajar, sehingga pengetahuan yang benar itu mampu kita raih, dan pengetahuan dari wejangan suci mampu kita terapkan di masyarakat. Oleh sebab itu, pengetahuan itu sendiri harus kita tanam, harus kita berikan sejak dini kepada anak, kepada semua orang, bahkan diri kita sendiri yang utama, sehingga kita mampu berjalan di atas rel kebenaran. Demikian para pendengar semuanya yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selalu kita melakukan sesuatu itu di jalan kebenaran, di jalan ajaran Dharma. Akhir kata, Titian tutup dengan para mesanti.

Teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman-teman, 2 mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: kehidupan yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Sakerti, Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra, bab 5 sloka 95 yang berbunyi,

Artinya, peraturan yang sama berlaku juga terhadap keluarga dari mereka yang meninggal pada waktu huru-hara atau peperangan. Keluarga mereka yang mati kena petir atau dibunuh atas perintah raja. Keluarga mereka yang meninggal dalam perkelahian mempertahankan sapi dan brahmana, dan mereka yang diingini oleh raja supaya menjadi suci. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menjelaskan bahwa ada pengecualian masa cuntaka bagi keluarga yang meninggal dalam kondisi tertentu. Kematian demi tugas mulia, keadilan, atau kehendak dewa atau raja tidak mendatangkan kekotoran spiritual bagi keluarganya, sehingga mereka bisa langsung kembali beraktivitas normal. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramesanti.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Coba Pro 2 berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menuntaskan penanganan jalan rusak di wilayahnya. Dan hal itu juga karena panjang jalan rusak di Buleleng mencapai 300 km. Sementara kemampuan penanganan setiap tahunnya hanya bersekitar 30 km atau hanya 10%. Dan total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1136 km, sekitar 300 km-nya diantaranya masih memerlukan perbaikan secara bertahap. Dan kondisi tersebut juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra, yang mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memetakan kondisi jalan rusak di seluruh kecamatan sebagai dasar penyusunan program penanganan infrastruktur. Dan menurutnya keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh kerusakan jalan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu penanganan difokuskan pada ruas-ruas prioritas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Taman Pro 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus juga mempercepat aktivitas atau aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital, sekaligus juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Hingga Juni 2026, jumlah penduduk Buleleng yang telah mengaktivasi IKD tercatat mencapai 19,5% total dari 614.815 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Dan capaian tersebut juga didorong melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, perbekal dan lurah di seluruh wilayah Buleleng. Dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Buleleng, Made Juwatawan, yang mengatakan bahwa pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin paham dan pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecoba 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Sepada bareng gue Sari lagi ya. Dan sekarang di edisi akhir bulan guys. Waduh, tanggal 30 Juni 2026. Akhir bulan, aduh pasti overthinking ya. Belum bayar cicilan, belum bayar ini itu. Ya pastinya bukan hanya berpikir untuk overthinking guys. Aduh, dompet lagi kosong lompong ya. Aduh, ini kenyataan Gus. Gus jadi soalnya kayak gitu. Tapi it's okay teman berdua, kita nikmati. Semoga cepat berlalu ya teman berdua. Ya pastinya kamu tetap enjoy walaupun kamu itu di akhir bulan lagi posisinya bertahan ya. Dengan gajimu selama sebulan ini. Besok udah tanggal 1 kok, aman jadinya ya. Oke, kadang-kadang kita perlu juga mikir berdoa amat ya, pokoknya entah kita punya uang atau sisa ada uang, yang paling penting kita masih bisa mengatur itu ya, bodo amat sama yang lain, pokoknya masih bisa kita pakai lah uangnya gitu kan ya. Kadang-kadang bodo amat juga kita perlu pikirin atau mungkin juga kita perlu punya gitu ya, karena mengurus sesuatu hal yang gak penting buat kita atau mungkin juga ya sebenarnya itu gak penting, yang gak apa ya, menjadi suatu hal yang prioritas atau mungkin ada seseorang yang ingin akrab kayak gitu kayak, tapi kamu itu merasa feeling gak bagus gitu gara-gara nih orang kayaknya ada maksud lain gitu ya, bisa bersikap bodo amat gitu guys. Tapi salah gak sih ya kalau kita misalnya kayak berpikir seperti itu, berpikir sesekali untuk berpikir bodo amat itu salah gak sih? Menurut kamu gimana? Salah gak sih kita kalau misalnya punya pemikiran secara bodo amat kayak gitu? Cerita yuk bareng Gus Hadi yang pastinya di sarba kita sampai jam 7 pagi lagi nanti ya. Yang pastinya langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa untuk di aplikasi kita.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, okay, nomor 2, karena kita bahasnya tentang bodo amat gitu ya. Bukan berarti kamu gak usah diajakin untuk bodo amat, tapi bukan maksudnya kayak gitu. Tapi istilahnya ada waktunya kita bersifat bodo amat. Misalnya nih, bahas teman lagi minjam duit. Enggak, bercanda. Ya apa ya, bisa dibilang kayak untuk sikap bodo amat itu kadang-kadang perlu kita punya gitu guys. Sifat cuek, bodo amat gitu ya. Kadang-kadang, bukan setiap hari atau mungkin juga setiap saat kita bodo amat guys. Tapi bodo amat itu kadang-kadang kita perlu untuk bisa membuat kita itu terasa lebih aman atau mungkin juga lebih yang kepenting-penting aja gitu. Misalnya kalau kamu itu dimintain tolong sama teman untuk ngerjain tugasnya dia kayak gitu, ya udah bodo amat gitu ya, ngapain ngerjain tugasnya dia? Emangnya alasan pertemanan cukup buat kamu itu ngerjain tugas teman gitu ya? Enggak sih. Nah kemudian juga misalnya nih, kamu tuh diajak nongkrong tapi posisinya kamu lagi banyak kerjaan, ya kamu bisa bodo amat aja gitu, gak usah dihiroin gitu. Atau mungkin juga kamu sedang di kayak ya semacam catcall atau semacam dibully kayak gitu, ya lebih baik kamu bersikap bodo amat aja daripada kamu ngeladenin yang akhirnya bikin emosi. Nah itu contoh-contoh gimana istilahnya sifat bodo amat ini perlu gitu guys ya. Jangan sampai kalau misalnya kamu ngeladenin malah jadi negatif gitu ya. Tidak selamanya sih berpikir bodo amat itu negatif gitu ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir lagi ya, kalau kita bersikap bodo amat itu salah gak sih ya? Jadi kalau misalnya secara kesimpulannya salah, ya salahnya tergantung dulu apa gitu ya, masalahnya karena apa. Misalnya teman minta tolong itu memang benar-benar butuh dan kita bisa sebenarnya bantu tapi kita bodo amat, ya salah sih, karena kita sebenarnya bisa bantu tapi kita bodo amat gitu ya, salah gitu ya. Gak selamanya hal itu dibodo amatin guys. Oke, okay? Cerita aja di Sarba Kita nomor 2, langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di RRI Digital.

0: Ada cewek tuh,
1: bening lagi, aduh.
0: Mana yuk? Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, sekarang ada Rini. Selamat pagi Kak Adi. Aku sih punya sikap bodo amat. Cuma aku saking bodo amatnya kadang-kadang gak peduli sama orang lain. Waduh, jadi salah gak sih kalau aku gak peduli sama orang lain katanya. Ya sebenarnya pilihan sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya semuanya dibodo amatin juga gak bagus sih Kak. Lebih baik memilah dan memilih apa yang mana yang pantas untuk kita bersikap bodo amat gitu ya. Tapi kalau misalnya kakak itu cuek banget gitu ya, apa ya, janganlah, karena kita kan hidup sosial gitu ya, jadi masih bisa butuh bantuan orang lain gitu. Jadi jangan bersikap bodo amat gitu ya Kak ya. Tapi pada saat memang apa ya istilahnya, kita merasa dirugikan, ya bolehlah untuk bersikap bodo amat gitu guys ya. Oke, thank you buat Kak Rini yang udah cerita.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disini.

0: kini dan waktu yang akan datang. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman

Ya, selama pray dua ya, namanya juga apa ya, bersikap bodo amat itu kadang-kadang kita merasa perlu ya. Tapi ingat nih teman pray dua, jangan selalu menjadi bodo amat gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga perlu untuk merasa yang namanya bodo amat, tapi kadang-kadang juga, tapi terkadang juga sikap itu perlu gitu guys. Cuek boleh, tapi ingat situasi dan pada saat itu apakah kita bisa menggunakan itu ya. Nah, enggak semua sikap bodo amat itu memang bawaan dari lahir atau mungkin juga kamu itu punya sendiri gitu guys. Tapi kadang sikap ini muncul karena bentuk pertahanan diri karena sudah selalu sering tidak dihargai ya. Karena biasanya kamu itu pernah tidak dihargai, makanya kamu pun muncullah sikap bodo amat ini guys ya. Dan ketika harus terus-menerus diabaikan ya, tidak dihargai atau bahkan sering diremehkan, dia akan belajar untuk berhenti berharap kepada seseorang lagi gitu ya. Dan sebelum menyalahkan seseorang karena sikapnya berubah, lebih baik itu kita coba berpikir kembali apakah bisa merubah karena sedang melindungi diri atau dengan rasa sakit yang terus-menerus berulang ya. Jadi bodo amat itu kita definisikan seperti bertahan atau proses seseorang untuk bertahan dengan situasinya. Kalau memang kamu itu berasa kamu itu selalu dimanfaatkan, kamu tidak dihargai, boleh kamu bersikap bodo amat teman berdua. Karena untuk apa kalau kamu itu menyerahkan diri untuk tidak dihargai atau istilahnya selalu diabaikan gitu ya. Kamu juga punya harga diri dan itu perlunya sikap bodo amat guys. Oke, okay, thank you banget buat teman berdua yang udah stay tune dan yang pastinya udah cerita di Sarba Gita. Tapi jangan kemana-mana guys, ini masih ada banyak informasi buat kamu yang pastinya. So stay tune aja.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: sepeda mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 7 ada yang viral-viral nih buat kamu. Oke, kita ke mahasiswa KKN dulu dari UGM yang ternyata keren banget gitu ya. Dan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN UGM ya, disambut hangat banget ya karena KKN ke Pulau Biak ya, Papua ya, istilahnya lebih tepatnya sih di Kampung Saribra ya, Pulau Bromsi di Biak Papua, disambut hangat banget guys sama tarian-tarian kemudian juga tradisi yang ada di sana ya. Dan warga bahkan ngelakuin konvoy untuk nyambut para mahasiswa ini guys, diiringi nyanyian sambil ngawal kapal memasuki kampung. Dan sampai di daratan, para mahasiswa langsung disuguhi aneka tarian dan nyanyian khas Biak Papua, dan suasananya mendadak jadi haru karena kehadiran mereka dinantikan oleh masyarakat guys. Wah, ditunggu-tunggu loh kehadiran mereka itu loh ya. Semangat buat KKN yang dari UGM yang pastinya luar biasa banget, jauh-jauh dari Jogja ke Biak untuk bisa istilahnya memberikan program yang terbaik untuk masyarakat yang ada di sana. Semangat, pokoknya sukses dan yang pastinya semoga lancar program-programnya.

novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah

0: harus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, siapa di sini yang masih suka simpan password di browser biar enggak ribet login? Emang sih kelihatannya praktis, tapi tahu enggak di balik kepraktisannya itu ada resiko keamanan yang sering banget kita abaikan. Mulai dari celah di browser yang bisa dimanfaatin hacker sampai fitur sinkronisasi yang bisa jadi bumerang kalau satu perangkat kamu hilang atau diretas. Belum lagi kalau ada yang pinjam handphone atau laptop kamu, tinggal klik semua password bisa dilihat. Wah, ingat ya teman Pro 2, kenyamanan sesaat jangan sampai bikin kamu lengah, karena keamanan digital itu kayak pagar rumah. Kalau lemah, semua bisa masuk.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Ada yang viral dari artis Harry Styles ya. Salah satu musisi yang keren banget, pecahan dari One Direction, teman Produa, yang ternyata viral gara-gara dikabarin tumbang di atas panggung. Dan rekamannya ada guys, dan terlihat banget pada saat lagi manggung gitu ya. Nih ada konsernya residensi yang bertajuk namanya Together Together di Wembley Stadium London, Inggris Raya pada hari Jumat tanggal 26 Juni kemarin. Lewat video yang berada di media sosial, Harry Styles juga terlihat lagi ngerakuin gerakan khas yang dikenal di kalangan penggemarnya namanya Well. Tapi pada saat ngedance, dia nyemburin air dari mulut ke atas udara gitu guys, pada saat lagi bawain lagu As It Was ya. Tapi dia diduga tersedak air pada saat dia sedang ngedance, dan itu membuat dia itu jatuh pada saat itu ya, dan keseimbangannya hilang sampai terjatuh ke belakang dan dilaporkan. Tapi setelah itu beberapa detik kemudian kembali bangun dan kembali bernyanyi guys. Mungkin kecelakaan hal yang seperti itu siapapun bisa terjadi gitu ya guys. Ya faktor apapun itu, tapi kita doakan aja semoga Harry Styles tidak kenapa-napa, dan semoga pada saat itu langsung ditangani gitu ya, tidak ada ya berdampak pada kesehatannya gitu ya.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, tanpa berbeda, ada yang viral lagi ini dari Osaka, Jepang, ya. Gak lagi menjadi suatu hal yang heran gitu, guys. Kalau Jepang itu punya keunikan apapun itu menjadi bersih gitu ya. Nah, ini yang ditorehkan kali ini adalah bandaranya, guys. Bandara yang ada di Osaka, Jepang gitu ya. Kenapa kok ada apa, masalah apa? Enggak ada masalah apa, justru prestasi, guys. Karena bandara Jepang ya dinobatkan sebagai bandara terbaik di Asia versi Airalf ya. Dan mengalahkan, kali istilahnya menyingkirkan si Changi dari Singapura, atau bandara Changi di Singapura. Kan dulunya Bandara Changi adalah yang terbaik di Asia gitu ya. Tapi sekarang bergeser menjadi Jepang gitu, guys. Versi Airhelp ya. Diketahui dari 279 bandara yang masuk pemeringkatan global, Osaka Itami berhasil mengukir posisi ke-12 dunia gitu ya. Dan unggul satu tingkat dari Singapore Changi Airport yang berada di peringkat ke-13, guys. So, itu menandakan bahwa Osaka, Jepang, atau bandara Osaka, Jepang adalah yang terbaik di Asia gitu, guys. Karena menepati posisi 12 dunia gitu ya. Di atasnya gak ada negara Asia lagi soalnya, karena benua lain gitu ya. So, teman-teman berdua, menjadi kadang-kadang hal yang berubah itu gak disangka-sangka gitu ya. Siapa tahu Indonesia bisa punya kesempatan untuk itu. So, kita nggak tahu gitu ya, semoga aja suatu saat nanti, oke? Berharapnya gitu ya, kapan-kapan atau mungkin juga suatu saat nanti Indonesia punya bandara yang proper, yang jauh lebih bisa menyaingi lagi di tingkat internasional.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi